0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini, Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
1: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
2: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
4: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
5: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
5: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
3: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati

0: E. Penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
1: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
2: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
2: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
3: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
2: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
4: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So thank you very much.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di embarkasi Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di embarkasi Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya Dani Sumpena. Dani.
6: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, embarkasi Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
7: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
6: Pihak PPIH embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami menemani Anda ya saat ini pendengar selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan musik informasi menemani Anda 30 menit ke depan ya pendengar, berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Satu informasi untuk Anda bahwa Ikatan Keluarga Maluku, IKEMAL, Kabupaten Biak, Numfor, dan Supiori menggelar lomba pop singer khusus lagu-lagu daerah Maluku dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209 dengan mengikutsertakan 19 peserta dari kategori pria dan wanita dipusatkan di BBC Cafe and Resto Biak Numfor pada hari kemarin. Perlombaan ini hanya sekedar untuk menambah kemeriahan perayaan HUT Patimura yang ke-209 tahun dan sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat ya. Di Biak dalam Supiori, Ketua Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengatakan bahwa adapun lagu Maluku yang dilombakan yaitu lagu wajib Satu Tetes Air Susu Mama, sedangkan lagu pilihan yaitu Kota Ambon, Maluku Tanah Pusaka, Beta Balayer Jauh, dan sejumlah lagu Maluku menarik lainnya. Dikatakan bahwa lomba pop singer ini bertujuan ya pendengar untuk mengenang budaya, filosofi, dan warisan leluhur Maluku, mempererat solidaritas orang Maluku, dan meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Bahkan dalam perlombaan ini peserta juga menyanyikan beberapa lagu pilihan yang memberikan makna mendalam yang bertujuan untuk mengenang kembali keindahan budaya dan filosofi.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Baik, peningat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kita ada di tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kami ajak Anda, kita ikuti dialog publik pagi ini ya pendengar dengan topik sosialisasi pendidikan pemilihan menjelang pemilu 2029 yang berkualitas. Di dialog publik hari ini dengan topik sosialisasi pendidikan pemilih menjelang pemilu 2029 yang berkualitas, dan yang mana juga kami menghadirkan narasumber dari KPU Kabupaten Seram Bagian Barat ya. Nah pendengar, Kabupaten Seram Bagian Barat sendiri ini memiliki total pemilih sebanyak 148.485 jiwa, yang mana ini tersebar di 11 kecamatan begitu ya, dan juga 92 desa kelurahan. Tentunya kita ketahui bersama di Kabupaten Seram Bagian Barat kondisi geografis juga yang cukup menantang begitu, di wilayah pesisir juga masyarakat terpencil hingga kelompok marginal, dengan pendidikan pemilih itu menjadi sesuatu yang sangat penting begitu ya, untuk memastikan demokrasi berjalan tidak hanya ramai tetapi juga berkualitas. Nah KPU SPB sendiri pendengar juga telah melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula di SMA yang ada di Kecamatan Amalatu begitu, hingga masyarakat marginal yang ada di Dusun Tatinang Waisalah. Dan untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita Bang Wardi Nilo dari Divisi SDM Parmas dan Sosdiklih KPU Kabupaten Seram Bagian Barat. Juga telah hadir Bang Upang Jalal dari Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat. Saya langsung menyapa keduanya. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Pagi, waalaikumsalam. Pagi, waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Bye-bye orang bilang bye-bye. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Ambon begitu ya. Kita membahas mengenai sosialisasi pendidikan pemilih menjelang pemilu 2029 yang berkualitas. Waduh, luar biasa ya. Ini 2029 masih setahun dua tahun lagi, tapi kita sudah membahas di saat ini begitu ya, artinya KPU sudah menjalani non-tahapan. Baiklah, setiap pemilu tentunya angka partisipasi itu selalu menjadi

0: perhatian kita bersama, terutama KPU. Tetapi pertanyaannya, apakah tingginya partisipasi ini otomatis menunjukkan demokrasi yang sehat begitu? Saya ke Bang Wardi. Baik, silakan Bang.
1: Ya, terima kasih. Partisipasi itu menjadi salah satu acuan dalam proses demokrasi, baik itu di secara nasional, di provinsi maupun di kabupaten kota. Karena apa? Jika partisipasi itu meningkat, maka ada kemauan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu, baik itu pemilu maupun pilkada. Nah, tujuan dari kami untuk melaksanakan sosialisasi ke berbagai tempat itu demi untuk meningkatnya partisipasi masyarakat. Karena apa? Dengan kehadiran masyarakat menggunakan hak pilih, maka hak mereka secara politik itu mereka sampaikan untuk memilih pemimpinnya, baik itu di legislatif maupun eksekutif.
0: Jadi tujuan dari KPU sendiri itu untuk agar partisipasi masyarakat itu meningkat begitu ya. Tapi ya bisa saja partisipasi itu tinggi
1: ya.
0: Ya hanya saja masyarakat itu datang cuma karena ikut-ikutan, ada tekanan sosial, bahkan politik uang. Ini gimana sih, apakah KPU melihat ini sebagai tantangan begitu?
1: Ya, kalau politik uang, kami di KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan semuanya itu hanya memberikan secara teknis masalah, menyampaikan bahwa ini loh pelanggaran-pelanggaran kalau ada politik uang yang di itu, karena aturannya apa, yang menyuap, yang menerima dan memberi juga kena sanksi hukum. Nah, kalau itu kita lebih pengawasan melekatnya itu kepada teman-teman Bawaslu ya Pak Upang. Ya, jadi kami selalu bekerja sama dengan Bawaslu. Nah, ada juga kan kader-kader Bawaslu itu diberikan corong untuk melihat ini, mengawasi ini. Jadi kalau soal politik uang secara aturan pasti tidak diinginkan, dan itu tugas domain yang paling melekat itu di teman-teman Bawaslu. Tetapi kami dari KPU selalu mendukung. Kita selalu saling komunikasi untuk mewujudkan cita-cita penyelenggara pemilu itu secara bersama-sama.
0: Berarti teknis untuk pengawasan sendiri itu ada pada Bawaslu. Kayak KPU hanya menjalankan tugasnya,
1: teknisnya,
0: untuk
1: ya.
0: Partisipasi itu semakin meningkat aja begitu ya. Bang Upang, oke, kita lihat ya, ini jumlah pemilih itu mencapai 148.485 jiwa begitu ya,
2: iya.
0: Yang tersebar di wilayah geografis yang ya cukup berat, cukup menantang begitu. Apakah KPU itu optimis masyarakat itu bisa mendapatkan akses pendidikan pemilih yang setara lah, bisa dibilang begitu?
2: Iya, terima kasih. Tentu harapan besar kita semua pemilih itu harus bisa mendapat akses itu. Kenapa? Karena pengalaman pemilu ke pemilu itu kami KPU tentu dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan selaku penyelenggara pemilu itu tentu kita mengedepankan tingkat informasi yang harus diterima oleh publik, dalam hal ini pemilih, itu harus dia selaras dengan perkembangan zaman. Kaitan dengan jumlah yang disampaikan tadi itu berkaitan dengan program kita KPU dalam kaitan menjaga keakuratan data pemilih, yakni di non tahapan seperti ini kita punya program secara nasional, itu adalah pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Data yang disampaikan tadi itu adalah hasil dari kegiatan kita dalam memastikan keakuratan data, yakni berkaitan dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
0: Nah, data, itu yang data ini yang terdaftar di JDIH KPU begitu.
2: Iya. Jadi data ini adalah data hasil dari pemutakhiran di tahapan, di kegiatan non tahapan. Nah, nanti data ini kemudian menjadi acuan kita KPU untuk kemudian kita kita memastikan dia pada saat tahapan nanti, sehingga data yang 148 sekian-sekian itu akan nanti berubah, apakah itu dia naik data pemilih itu ataukah diturun. Biasanya di tahapan untuk pemilu itu biasanya data pemilih itu naik. Beda dengan tahapan pemilihan kepala daerah, itu data pemilih pasti menurun. Itu dari sejarah proses tahapan pemilu maupun pemilihan itu biasanya data itu akan naik dan turun.
0: Nah, dari dari data yang terlampir di JDIH KPU sendiri itu yang 148 sekian itu ya, nah, apakah ini masyarakat pesisir itu atau juga yang termarginal ini mendapatkan akses pendidikan yang setara begitu, atau jangan-jangan ya masih ada masyarakat di wilayah tertentu yang memang sebenarnya itu belum mendapat benar-benar tersentuh edukasi politik?
2: Iya. Sepanjang ini kami KPU berusaha secara maksimal, KPU Seram Bagian Barat bekerja secara maksimal untuk memastikan kita punya pemilih itu baik dari segmen yang tadi disampaikan, kaum marginal, pemilih rentang, pemilih pemula, pemilih muda, yang biasa kita istilah itu apa, pemilih-pemilih, kalau pemilih pemula itu Gen Z.
0: Ya,
2: jadi pemilih-pemilih itu tetap kita KPU itu harus memastikan pemilih itu harus bisa kita data mereka secara akurat untuk mendukung kerja-kerja kita ke depan.
0: Apa yang apa ada sistem apa begitu yang akhirnya bisa menjangkau mereka dan mereka mendapatkan informasi politik itu?
2: Tentu tadi kita selalu melakukan salah satunya adalah sosialisasi. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wardi tadi bahwa salah satu ukuran untuk apa namanya kita punya dari tema kegiatan hari ini yakni berkualitas, itu salah satu ukuran demokrasi itu di berkualitas itu salah satunya adalah pemilih. Harus memastikan keakuratan data pemilih. Kalau pemilih ini sudah kita kemudian data, maka akan menjawab kualitas dari demokrasi itu. Memang kategori kualitas demokrasi ini banyak hal yang melatar belakangi, tapi salah satu untuk kualitas demokrasi itu terukur itu ada salah satunya adalah pemilih.
0: Data pemilih itu sudah valid, berarti edukasinya bisa berjalan dengan
2: bisa
0: baik.
2: Bisa berjalan dengan baik.
0: Ya. Oke, baik. KPU SBB juga kita lihat atau dari informasi abang berdua itu sudah melakukan sosialisasi begitu ke masyarakat marginal di dusun apa tadi ya?
1: Tatinan.
0: Iya, di Waisala. Oke, saya ke Bang Wardi begitu ya. Apa yang paling mengejutkan KPU begitu saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat marginal di Waisala tersebut?
1: Iya, makasih. Begini, masyarakat marginal itu kan dikategorikan itu kurang mendapatkan informasi. Mereka tidak bisa mengakses dan lain sebagainya. Nah, di sini setelah kami melakukan sosialisasi ke sana, itu ada yang sudah berumur tetapi KTP-nya juga belum ada. Nah, secara otomatis kalau dia tidak memiliki KTP elektronik, maka dia tidak terdaftar di dalam DPT sebagai hak pilihnya di TPS nanti. Nah, yang berikut lagi soal tahapan-tahapan pemilu non-tahapan. Mereka juga tidak tahu. Nah, kami hadir untuk memberikan informasi. Ada juga yang tahapan pilkada, jumlah pasangannya berapa. Itu juga mereka tidak tahu, kami harus menyampaikan. Karena apa? Kami pada dasarnya di non-tahapan ini melaksanakan sosialisasi. Itu ketika waktu tahapan pemilu jalan, itu ada beberapa tempat yang kami tidak menjangkau. Nah, di non-tahapan ini kami berusaha untuk menjangkau mereka. Nah, di tahapan pemilu kami tidak sempat, atau memang karena waktunya tahapannya mepet, maka kami melihat lagi, berkonsultasi, rapat pleno dengan teman-teman, kami menyampaikan bahwa ini loh tempat ini kita belum sampai ke sana. Kita ke sana. Nah, yang berikut lagi soal informasi-informasi pemilu. Mereka anggota KPU-nya siapa? Begitu. Kami menyampaikan bupatinya siapa, gubernurnya siapa.
0: Ada yang memang seperti itu, tidak mengetahui siapa ketua KPU, siapa anggota KPU-nya gitu. Komisionernya mereka tidak mengetahui.
1: Iya, itu khusus untuk kaum-kaum marginal ya, yang dikategorikan ya sudah berusia lanjut, kan? Ada juga kelompok disabilitas di dalamnya.
0: Disabilitas, ya. Nah, ketika Bang Wardi sendiri mendapat bahwa mereka tuh kurang mendapatkan informasi, KTP juga belum ada, mereka tidak mengetahui seperti apa non-tahapan itu, apa yang dilakukan oleh Bang Wardi dan teman-teman sendiri?
1: Nah, setelah kami mengetahui itu, kami menyampaikan. Yang belum melakukan rekaman, kami secara berjenjang berkoordinasi dengan Capil. Solusinya apa? Kalau mereka ini akses ke kabupaten kotanya susah, bagaimana kalau mereka datang ke tempat mereka? lalu melakukan perekaman atau datang ke kecamatan supaya akses mereka ke sana itu lebih dekat daripada ke ibu kota kabupaten.
0: Saya penasaran dengan jawaban dari Capil, karena sampai sudah setua itu mereka tidak mendapatkan KTP elektronik tersebut. Apa yang menjadi kendala dari Capil itu? Apakah karena memang rentan kendali atau gimana?
1: Iya. Yang pasti adalah rentang kendali. Karena apa? Salah satu dusun-dusun tatinan itu kita tidak menjangkaunya, jalan apa? Aspalnya tidak masuk ke sana. Kita harus jalan kaki, ada juga dengan transport laut baru nyampe. Nah, bukan hanya di dusun tatinan tapi di daerah-daerah pulau. Karena apa? Mereka dari desa ke ibu kota kabupaten saja membutuhkan biaya yang besar. Nah, kalau mereka membutuhkan biaya yang besar, ini kendala utama untuk mereka tidak sampai melaksanakan perekaman KTP. Bukan hanya di daerah pesisir dan lain sebagainya, tapi ada juga daerah-daerah pegunungan mengalami hal yang sama. Maka KPU turun ke sana bukan hanya untuk ANSI melaksanakan sosialisasi di tahapan-tahapan atau non-tahapan pemilu yang berjalan, tetapi kami juga melihat yang berhubungan sedikit dengan proses pemilu, maka kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu.
0: Setelah kunjungan ke sana, KTP belum ada, beberapa catatan yang ditemukan begitu ya. Nah, saya menyorotinya Capil, apakah setelah temuan itu diinformasikan ke Capil dan mereka sudah melakukan langkah-langkah untuk perekaman KTP atau sampai saat ini belum ada?
1: Alhamdulillah, menurut data dari Capil ya Pak Upang, sudah banyak sekali melakukan perekaman dan itu alhamdulillah teratasi. Maka sekarang itu kalau tidak salah itu hanya sekitar belasan ribu aja, karena datanya kami juga belum ini. Tetapi alhamdulillah banyak, ditandai dengan ada peningkatan dari pemilu 2024 dan pilkada kemarin ada peningkatan. Walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan, tetapi ada peningkatan jumlah DPT.
0: Baik. Bang Upang, ini sudah dijelaskan kendala-kendala yang dihadapi begitu ya di daerah-daerah terpencil, termarginal ini. Apa menurut Bang Upang itu bahwa jangan-jangan mereka ini belum percaya bahwa suara mereka itu berpengaruh begitu?
2: Iya, terkait dengan ini kan bicara kepercayaan publik bahwa kemudian pemilih itu suara mereka itu berpengaruh atau tidak, itu kan bagaimana mereka menggunakan hak suaranya. Kaitan dengan menggunakan hak suaranya ini kan berkaitan dengan kita punya pemilih ini sifatnya kan dia tidak aktif, dia pasif, jadi menunggu
0: menjemput bola gitu ya.
2: Dia tidak menjemput, dia duduk
1: standby aja.
0: Jadi yang tinggal dikasih makan aja.
2: Iya. Jadi repotnya kita punya pemilih di sana itu ada sebagian besar memang aktif. Ada juga yang tadi karena dilatar belakangi sebagai pemilih rentang yang tidak bisa bergerak, pemilih yang sudah ini kan. Itu kemudian kita selaku ini kita harus pergi. Kita harus bisa jangkau mereka untuk kemudian memberi akses kepada mereka sehingga mereka juga bisa bisa mendapatkan informasi, lalu kemudian mereka bisa memastikan keterpenuhan syarat mereka untuk harus menjadi pemilih.
0: Ya, artinya literasi politik masyarakat penting, SBB itu sangat minim begitu ya, tugas KPU sendiri begitu. Ya, Bang Wardi, ketika masyarakat itu merasa setelah pemilu, ya saya sendiri juga masyarakat SBB begitu ya, merasa bahwa setelah pemilu itu hidup kita, hidup masyarakat itu sama aja begitu sebelum setelah pemilu. Nah, apakah ini juga menjadi ancaman serius bagi demokrasi kita begitu, kualitas demokrasi?
1: Ya, jadi memang kita itu istilahnya apa ya, itu merupakan setiap hari terjadi, setiap pemilu ke pemilu pasti ada yang tidak merasa puas, apalagi yang tidak beruntung dan lain sebagainya. Nah, di dalam kalau kita mau mengukur pemilu ke pemilu dan lain sebagainya, setelah pemilu dan sesudah pemilu sama saja. Kalau kita lihat dalam peningkatan proses pembangunan yang terjadi di daerah-daerah, yang berikut lagi soal bagaimana mereka setelah menyampaikan visi misi para kandidat, calon dan lain sebagainya menyampaikan visi misi. Nah, pasti mereka sudah mengukur. Nah, soal nanti beda atau tidak, itu pasti merasakan secara keseluruhan, bukan secara individual. Tetapi kalau kita contohnya, kalau kita ke desa atau dusun ini pasca pemilu dan sesudah pemilu, pasti ada yang mengatakan bahwa oh iya, karena pemilunya sudah langsung bebas umum dan rahasia dan lain sebagainya, apa informasinya disampaikan, sehingga kami menggunakan hal pilih, kami melihat pasangan calon ini, visi misinya tentang ini dan lain sebagainya. Kata kuncinya adalah ini soal kepuasan masyarakat, ini soal apa mereka menerima tidak hasil pemilu yang kami laksanakan. Kalau soal sama atau sama-sama saja pemilu dan sesudah pemilu itu sama-sama saja, itu soal penilaian publik terhadap kepemimpinan yang dijalankan oleh mana yang rakyat memberikan mandatnya kepada dia terpilih sebagai kepala daerah ataupun anggota legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya.
0: Ya, kepercayaan publik kepada pemerintah berarti masih ya 50-50 gitu 50, lah ya. Saya ke Bang Upang nih secara teknis begitu. Tadi sudah disampaikan kendala-kendala begitu yang terlihat begitu di Waisala. Artinya Bang Upang juga sepakat bahwa rentan kendali itu memang benar-benar kendala. Dengan kondisi geografis SBB yang cukup sulit, apakah juga KPU itu merasa selama ini apa ya, belum sepenuhnya menghadirkan keadilan demokratis, demokrasi bagi masyarakat yang ada di sana?
2: Iya, memang tentu kegiatan-kegiatan seperti menyampaikan informasi kaitan dengan pemilu ini memang butuh dukungan. Salah satu yang melatar belakangi kami KPU Seram Bagian Barat dalam menyampaikan informasi ini tentu dukungan anggaran itu penting dalam menyampaikan informasi-informasi kepada publik, terkhusus bisa sasarannya ke pemilih. Memang dengan kondisi hari ini dalam kegiatan kita di non-tahapan ini, memang dukungan anggaran itu sangat penting. Semua itu tentu perlu harus ada dukungan anggaran, karena memang kita mau melaksanakan kegiatan sosialisasi ini memang harus ada dukungan itu.
0: Abang menyampaikan bahwa kita butuh dukungan anggaran begitu ya. Saat ini kita memang mengalami efisiensi di mana-mana begitu, semuanya dikunci.
2: Iya.
0: Apakah KPU juga terdampak akan hal itu?
2: Oh, sangat terdampak. Itu
0: berapa persen terdampaknya itu?
2: Waduh, kalau berkaitan dengan presentasi, persen memang hari ini kita tidak bisa mempresentasikan dampak dari itu presentasinya berapa, tapi tentu dia berdampak. Hari ini kalau kemudian kita itu diberi dukungan anggaran yang sangat maksimal, tentu kegiatan sosialisasi ini akan kita laksanakan secara masif. Bukan saja sosialisasinya itu pada kaum segmentasinya marginal atau pemilih pemula maupun sampai pada tingkat pemilih-pemilih yang memang hari ini kita kategorikan jauh dari ruang informasi, yang berada pada contoh wilayah pegunungan. Kita punya wilayah pegunungan di Kabupaten Seram Bagian Barat itu ada 3 kecamatan, yakni Kecamatan Elpa Putih, Kecamatan Inamosol dan Taniwel. Itu ada desa-desa yang berada di wilayah pegunungan yang jarak jangkau ke desa itu perjalanannya 12 jam. Paling terendah itu di angka 6 sampai 8 jam.
0: Itu dengan jalan kondisi kaki. Jalan yang tidak memungkinkan.
2: Yang tidak memungkinkan. Dan desa-desa itu berada pada lembah. Tentu kesulitan dalam hal ini berkaitan dengan wilayah-wilayah sinyal, blank spot di wilayah desa-desa ini. Itu agak susah mereka mendapat informasi tentang pemilu. Nah, kita KPU Seram Bagian Barat tentu mencari mencari jalan bagaimana kemudian kita harus bisa menembus wilayah-wilayah itu untuk kemudian memberi informasi tentang pemilu. Harapan besar kita adalah untuk bisa menjangkau wilayah itu, memang tentu butuh sebuah dukungan anggaran yang sangat luar biasa begitu, dari baik itu dari pemerintah daerah maupun secara kelembagaan kita dari langsung dari, karena dukungan anggaran itu kita biasanya KPU itu ada bersumber dari 2 mata anggaran, ada sumber APBN dan APBD. Yakni kalau APBD berkaitan dengan, kalau di dalam kondisi hari ini kita berkaitan dengan dana hibah. Karena ini belum ada tahapan, berarti ada namanya dana hibah non tahapan. Tentu
0: berarti dana hibah ini juga ada kendala di situ ya?
2: Ada kendala, tentu ada kendala, karena Ini kan kalau dana hibah non tahapan ini tentu kita mendapat dari pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah daerah juga ini kena dampak dari efisiensi anggaran itu tadi.
0: Ya, apa jangan-jangan dana hibah non tahapan ini akan diputihkan begitu atau seperti apa nanti?
2: Oh, nanti kita lihat. Kan ada itu secara teknis domainnya kan pemerintah daerah. Kita selaku pengguna ini ya apa saja yang kalau mereka ini penuhi apa yang kita sodorkan, maka kita akan melaksanakan apa yang kegiatan-kegiatan kita di non tahapan ini yang belum berjalan kita akan penuhi.
0: Ya, kita review sebentar begitu Bang Umpang. Di pemilu sebelumnya tadi kita kan efisiensi anggaran nih.
2: Iya.
0: Pemilu sebelumnya tuh edukasinya masif gitu ya. Dengan efisiensi saat ini, apakah Bang Umpang merasa bahwa aduh saat ini itu kita tidak jor-joran karena memang anggaran itu sendiri, atau ya udah kita jor-joran aja karena tugas kita seperti itu? Gimana?
2: Dengan kondisi hari ini karena kita berdampak dari efisiensi anggaran, kita KPU SBB itu karena dampak dari efisiensi kita sosialisasi ada melalui kita memakai akun media sosial.
0: Akun media sosial. Ya. Jadi memanfaatkan digital.
2: Digital. Ya. Dan hari ini juga kita sampai ke RRI dalam rangka itu menyampaikan informasi melalui ruang-ruang digital hari ini. Dan syukur alhamdulillah RRI Ambon juga menyambut kita KPU Seram Bagaimana dalam bantu menyampaikan karena hari ini bentuk dari menyampaikan informasi kepada ketumpunya pemilih yang ada di Kabupaten Seram Bagaimana dan terkhususnya terkhusus SBB dan secara luas adalah provinsi.
0: Jadi kalau plan A-nya tidak jalan, udah ada plan B gitu plan ya. B. Luar biasa ini KPU SBB.
2: Karena memang tagline kami KPU itu melayani.
0: Melayani.
2: Jadi apapun itu urusannya tetap harus kita melayani. Walaupun mau hujan badai kita harus tetap melayani. Karena memang karena bicara melayani ini kan kita harus itu tadi jatuh bangun harus juga melayani. Karena kalau kita sudah melayani dengan hati, maka insya Allah pemilu-pemilu yang ke depan mendatang nanti akan bisa kita memitigasi secara akurat kaitan dengan apa yang nanti terjadi di pemilu mendatang.
0: Luar biasa. Baik, pendengar, Anda juga bisa bergabung dengan kami di 3834921 atau Anda bisa kirimkan komentar Anda di live chat RRI Digital dan juga YouTube RRI Ambon, dan Anda bisa berkirim pesan di WhatsApp RRI Ambon. Saya baca satu komentar yang ada di YouTube ya. Ini apa tantangan terbesar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih? Saya ke Bang Wardin dulu, silakan.
1: Iya. Begini, tantangan terbesar dalam
0: meningkatkan masyarakat,
1: kesadaran masyarakat. Yang pertama kami selaku divisi SDM Parmas dan Sosdikli kami laksanakan yang kami melaksanakan sekarang ini sosialisasi. Yang berikut setelah sosialisasi kami juga bekerja sama dengan ormas, organisasi kemasyarakatan, baik itu ormas yang melekat langsung dengan pemerintah daerah maupun di luar daripada pemerintah daerah. Contoh, di tengah efisiensi seperti ini kami harus mengambil langkah untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Contoh, kalau kita ke pemilih yang segmennya keperempuanan, maka ada tim penggerak PKK di daerah itu. Kami bisa join program lalu kami masuk. Nah, yang berikut lagi OKP Ormas, kami bekerja sama tanpa budget kami bisa melaksanakan ini loh, bantu kami untuk menjadi corong ke masyarakat bahwa kerja-kerja KPU itu seperti ini.
0: Baik, sudah terjawab ya dari Sari. Oke, 8930. Terima kasih Sari sudah menyampaikan aspirasi begitu pertanyaan di saat ini. Sudah terjawab juga, ada sosialisasi yang dilakukan, ada perjanjian kerjasama juga yang dilakukan dengan ormas-ormas yang ada begitu. Kita ke sosialisasi ini ya. Kemarin kan Abang juga sempat mengatakan bahwa sudah KPU SBB sendiri itu sudah melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula di SMA Kecamatan Amalatu. SMA 13 kalau tidak salah.
1: SMA 13
0: di Kecamatan Amalatu. Ya, pertanyaannya ini mengapa pemilih pemula itu menjadi seperti sasaran utama perhatian penting begitu menjelang pemilu 2029 ini?
1: Ya, selain dia sebagai generasi Gen Z, sebagai generasi bangsa yang disiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan, pemilih pemula ini juga adalah mereka ini yang berpeluang untuk meningkatkan daftar pemilih kita di daerah. Karena apa? Dia sudah mencapai umur 17 tahun, dia sudah menggunakan hak pilih. Tetapi kadang juga di tempat-tempat lain tertentu, ada yang sudah lulus SMA, tetapi mereka belum memiliki KTP elektronik. Nah, yang berikut lagi, kenapa kami menyasar pemilih pemula, itu kami selalu masif di situ, karena apa? Mereka ini juga, kalau keluar, sebagai corong-corong kami di daerah, corong-corong kami di KPU, adik-adik setelah keluar dari sini, ini loh, bagaimana teman atau kawan sudah, ini kami tadi dapat sosialisasi dari KPU bahwa kalau belum memiliki KTP otomatis nanti pada saat pemilu tidak menggunakan hak pilih karena apa daftarnya belum termasuk di dalam DPT.
0: Berarti mereka juga penyambung lidah dari KPU, iya, dari sendiri KPU begitu ya. Nah, ketika KPU melakukan sosialisasi yang akhirnya masuk ke sekolah-sekolah, apa yang paling sering ditemukan begitu?
1: Yang paling sering ditemukan itu tergantung materi yang kami sampaikan.
0: Tergantung materi.
1: Seperti yang di Latu ya, di Latu itu aktif sekali mereka menyampaikan. Ada juga yang menyampaikan begini, oh kemarin katong belum menggunakan hak pilih. Nah, katong kalau mereka punya KTP ada, langsung cek DPT online di situ. Kami sampaikan, oh ya nicknya mana ini? Oh kamu kemarin udah di sini, TPS-nya di sini dan lain sebagainya. Yang berikut lagi, kalau kami menyampaikan bahwa kalian ini adalah kalau tidak menggunakan hak pilih itu kalian rugi. Karena apa? Di segmen-segmen pemilih yang paling meningkat itu kan pemilih pemula. Jika kalian memilih golput, maka yang rugi adalah kalian. Karena apa? Kalian tidak menggunakan hak pilih, yang ruginya siapa? Kita juga. Nah, kalau tidak menggunakan hak pilih, maka DPT contoh Kecamatan Amalatu turun ini. Nah, berpengaruh juga dalam jumlah kursi, berpengaruh juga dalam kucuran uang dari pemerintah pusat. Nah, jadi kami kerja-kerja KPU ini bukan hanya untuk KPU secara internal, tetapi kami turun langsung menyampaikan. Karena apa? Kalau mereka tidak memiliki KTP kan berpengaruh juga terhadap DBH yang diturunkan oleh pemerintah pusat. Gitu. Ya,
0: benar sekali sih. Jadi ketika ketika perjalanan-perjalanan yang dilakukan ke sekolah-sekolah itu, artinya Bang Wardi sendiri melihat bahwa anak-anak saat ini tuh lebih kritis atau justru mereka tuh apatis begitu?
1: Sangat kritis. Kalau kemarin yang kami temukan itu sangat kritis. Mereka menanya kami, ada yang menyampaikan bahwa TNI Polri tidak menggunakan hak pilih dan lain sebagainya. Mereka sangat kritis. Kenapa? Mereka juga bagian daripada masyarakat. Nah, undang-undang TNI dan Polri-nya kan tidak melarang mereka untuk menggunakan hak pilih. Ada juga pertanyaan bahwa kami mau tahu proses-proses pentahapan pemilu. Kami sampaikan bahwa kalau proses-proses pentahapan pemilu nanti pada saat tahapannya, adik-adik bisa buka di informasi KPU, salah satunya di JDIH, habis itu akun-akun KPU Kabupaten Seram Bagian Barat bisa melihat, atau nanti secara papan reklame yang kami sampaikan kepada mereka. Mereka ingin sekali dan sangat aktif sekali kemarin itu di SMP 13 ya. 13
0: Seram Bagian
1: Barat. SMA 13 Seram Bagian Barat di Desa Latu tempatnya itu.
0: Kecamatan. Bang Upang, ada yang mau ditambahkan?
2: Iya, saya hanya menambahkan saja apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Wardi itu sangat betul sekali. Tetapi menjadi catatan kita itu di pemilu 2024 kemarin, pemilu serentak itu memang pemilih pemula ini itu bicara persentasinya untuk menentukan itu 50%.
0: 50%
2: di pemilu 2024 kemarin. Kita punya pemilih pemula ini kan pemilih yang jumlah pemilihnya sangat banyak. Angka persentasinya itu 50%. Jadi 50-50 dengan pemilih yang lain. Karena kategori Gen Z ini kan pemilih yang memang hari ini dia sangat dominan untuk menentukan arah bangsa, istilahnya begitu. Oleh sebab itu kenapa sasaran sosialisasi kita itu sangat sangat apa namanya masif itu banyak ke wilayah terkhusus itu pemilih pemula, karena memang sebagian besar pemilih kita bukan saja di SBB, seluruh Indonesia kemungkinan
0: mengalami hal
2: itu,
0: yang sama.
2: Iya, itu pemilih pemula itu mencapai angka 50% untuk pemilu kemarin 2024.
0: Iya, berarti ketika pemilih pemula ini tidak dijajaki dengan literasi politik, ya kita akan rugi begitu ya.
2: Dan jujur pemilih pemula ini pemilih yang haus akan informasi. Pemilih yang haus akan informasi.
0: Bang Upang, kita tahan dulu ya, ada satu penelpon. Halo, selamat pagi, dan Bapak siapa atau Ibu? Halo. Radio monitornya dikecilin ya biar tidak feedback.
3: Dan jujur pemilih pemula ini pemilih.
0: Halo, selamat pagi.
3: Pemilih yang haus akan informasi. Bang Upang, kita tahan dulu ya, ada satu penelpon. Halo, selamat pagi, dan Bapak siapa atau Ibu?
0: Ya, baik.
4: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, dengan Bapak siapa?
4: Halo, selamat pagi, Ibu.
0: Selamat pagi, Bapak siapa di mana?
4: Iya, iya.
0: Radio monitornya dikecilin, Pak, ya, biar tidak feedback.
4: Dengar suara, ya.
0: Iya, saya dengar suara Bapak. Selamat pagi. Ya, radio yang Bapak dengar saat ini tuh boleh dikecilin volumenya, Pak.
4: Halo, selamat pagi, sama Pak Eli.
0: Pak Eli di mana, Pak?
4: Karangpanjang.
0: Karangpanjang, silahkan Pak Eli, apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, selamat pagi Pak Upang sama Pak Wardi.
1: Pagi.
2: Ya, selamat pagi, pagi Pak Eli.
1: Pak Eli, makasih.
4: Topik menarik. Dia kaitannya sama pemilih pemula. Ya. Pertanyaan saya terkait dengan anak-anak muda terus pemilih pemula. Ini kan era media sosial. Di era media sosial banjir informasi terkait dengan hoax. Bagaimana KPU menghadapi penyebaran hoax politik yang dapat mempengaruhi pemilih pemula atau pemilih muda? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara KPU membangun minat politik anak muda atau pemilih muda, anak muda atau pemilih pemula agar tidak apatis terhadap pemilu nanti di tahun 2029. Mungkin itu dua pertanyaan yang saya sampaikan. Mohon Pak Wardi atau Pak Upang bisa menjawabnya.
0: Iya. Terima kasih Pak Upang. Ini Bang Wardi. Pemilih pemula ini kan saat ini hoax politik menyebar kemana-mana begitu ya. Apakah KPU juga merasa kalah cepat nih dengan penyebaran informasi hoax gitu, dan juga KPU membangun minat politik generasi muda kita? Silakan Bang Wati.
1: Ya, memang informasi yang tidak benar atau hoax itu menjadi musuh kita bersama, bukan hanya di jajaran KPU, tetapi pemerintah daerah dan semua pihak lah bertanggung jawab dengan ini. Nah, kami KPU dalam melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu, kami selalu mendapatkan itu. Nah, upaya kami selain mensosialisasikan, kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk kita sama-sama turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi, memberikan pembinaan bahwa dalam menyampaikan informasi harus benar-benar adanya. Karena apa? Kalau tidak menyampaikan informasi sesuai dengan faktanya kan bisa berisiko hukum. Nah, kami juga mengajak kaum-kaum muda, kaum-kaum milenial untuk kalau itu informasi soal kami KPU, maka kami memanggil. Kami belum lagi melaksanakan apa mengklarifikasi, tetapi kami memanggil. Ini adalah bagian yang kami laksanakan supaya bisa menutupi itu. Karena apa? Hoax ini sungguh sangat berbahaya, dan ini kerja-kerja kita bersama, bukan hanya di KPU.
0: Ya, kalau KPU tidak bergerak artinya penyebaran hoax ini lebih cepat dari
1: sosialisasinya
0: KPU itu sendiri begitu ya. Bang Upang gimana?
2: Iya, sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wardi tadi. Memang hoax ini menjadi musuh bersama kita semua. Dan hari ini karena pengguna media sosial ini banyak pada kita punya anak-anak muda, khususnya yang tadi ya pemilih pemula ini Gen Z. memang kita punya pemilih Gen Z ini rata-rata semua ini memakai akun media sosial. Oleh sebab itu sosialisasi masif kita yang dilaksanakan oleh kita secara kelembagaan KPU itu sasaran kita itu kenapa banyak lari ke pemilih pemula. Memang pemilih yang lain tuh kita juga jangkau mereka, tetapi kenapa kita lebih agak sedikit dominan ke pemilih pemula? Karena memang pemilih pemula ini yang tadi berkaitan dengan hoax itu mereka itu hal informasi yang ini saja mereka bisa bingkai dia dalam sebuah informasi yang bisa menyesatkan kita semua. Oleh sebab itu kemudian kita sasaran sosialisasi ini dalam rangka menyampaikan informasi yang akurat kepada pemilih pemula di Gen Z ini untuk kemudian bisa menjadi bisa membantu kami dalam menyampaikan informasi tentang pemilu. Kami memang KPU ini secara kelembagaan ada yang kita punya punya sistem namanya info pemilu.
0: Info pemilu.
2: Kita selalu menyampaikan kepada adik-adik pemilih pemula untuk selalu berteman itu dengan yang namanya Google.
0: Google
2: supaya bisa mengetik yang namanya info pemilu. Supaya ya. Mengetahui setiap perkembangan tentang pemilu.
0: Jadi jangan hanya TikTok, Facebook, dan Instagram aja begitu ya.
2: Jadi berteman dengan info pemilu sudah pasti tahu tentang apa saja informasi tentang pemilu. Sehingga mereka secara edukasi tadi mereka bisa mendapat informasi secara akurat tentang pemilu sendiri.
0: Ya, jadi ini adalah langkah dari KPU sendiri untuk lebih masif daripada penyebaran informasi.
2: Makanya sosialisasi yang kita laksanakan oleh KPU itu harus dia secara masif.
0: Ya, karena ini bisa juga jadi ancaman baru begitu terhadap demokrasi kita. Betul. Baik, Pak Eli di Karpan, semoga terjawab begitu Pak ya. Dan ada juga satu pertanyaan lagi nih dari Mila Kiut. Wah, luar biasa Mila Kiut, izin bertanya ini bagaimana cara meyakinkan pemilih pemula yang cerdas begitu agar tidak mudah terpengaruh politik uang. Ini udah jawaban kayak sepertinya dia udah kepikiran untuk beli seblak gitu ya. Gimana nih Bang?
2: Iya, apa tadi tuh yang dimaksudkan?
0: Politik uang.
2: Memang pemilu ke pemilu, politik uang ini dia menjadi sebuah setan begitu yang selalu menghantui para pemilih kita. Karena memang para kontestan, baik itu dalam pemilihan umum legislatif maupun kepala daerah, itu politik uang itu memang kita tidak melihat secara kasat mata, tetapi berdasarkan informasi itu dia tetap berjalan politik uang itu.
0: Ya, itu sebagai pemantik demokrasi,
2: pemantik pemilu. Tetapi kita KPU udah kaitan dengan politik uang ini, kita selalu menyampaikan kepada selayat publik bahwa memang politik uang ini itu kembali ke pemilih masing-masing punya hati. Karena yang berkaitan dengan pemilih hasil pemilu yang demokratis itu salah satunya itu. Ukuran itu memang bagi kita secara kelembagaan KPU itu memang akan menjadi racun untuk mempengaruhi hak politik atau hak pilih pemilih itu untuk menentukan dia punya hak pilih untuk memilih orang yang memberi itu tadi uang tadi.
0: Pada dasarnya tetapi, KPU itu tetap melakukan sosialisasi begitu ya. Nah, untuk teknisnya sendiri ada pada Bawaslu.
2: Untuk harus tolak yang namanya politik uang. Karena itu akan nanti menjadi presiden buruk. Karena kalau bicara uang ini memang gimana ya?
0: Semua orang membutuhkan uang gitu ya.
2: Tetapi tidak kemudian harus dengan uang hanya masuk di dalam kamar pencoblosan karena sudah diberi uang lalu menggunakan hak pilih untuk memilih orang yang kemudian dia tidak tahu rekam jejak. Hanya karena dengan uang sehingga kemudian dia bisa memilih orang yang dia tidak tahu rekam jejak. Makanya kan ukuran demokrasi itu dia berkualitas itu salah satunya itu pemilih.
0: Money politik ya.
2: Iya, pemilih yang kemudian dia harus memastikan rekam jejak dari orang yang dia menentukan hak politiknya tadi untuk memilih yang bersangkutan.
0: Dia harus mengetahui profil gitu.
2: Profilnya.
0: Ya, tadi juga sudah disampaikan bahwa dari sosialisasi ini menyasar disabilitas dan kesetaraan hak pilih. Dalam materi sosialisasi KPU sudah ditekankan hal itu. Sejauh mana sih pendidikan pemilih untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Seram Bagian Barat ini, Bang Wardi, silakan.
1: Kami mungkin di pemilu 2024 kemarin ya, teman-teman KPU Kabupaten Seram Bagian Barat itu melaksanakan sosialisasi distabilitasnya di daerah Tanah Goyang ya, Tanah Goyang, Desa Loki mereka menyampaikan. Kemarin kami mau melakukan hal yang sama, tetapi kami ke sekolahnya, ternyata di situ juga masih belum menggunakan hak pilih, masih anak-anak SMP, SD, sehingga kemarin kami melaksanakan sosialisasi belum pada distabilitas, tetapi setiap tahapan itu pasti kami memprioritaskan itu, karena itu perintah aturan, kami tetap melaksanakan segmen-segmen yang kami sudah siapkan untuk turun langsung menemui mereka di tempat. Begitu distabilitas ini kan pada saat menggunakan hak pilih itu mereka di tempat khusus.
0: Ada pengecualian ya,
1: ada pengecualian. TPS-nya juga dirancang, distabilitasnya bagaimana, cara melihat gambarnya gimana. Pasti itu dijelaskan semua pada saat kami melakukan sosialisasi. Dan kaum distabilitas, kami KPU dan jajaran sampai ke tingkat KPPS, kami menyampaikan bahwa mereka itu adalah prioritas utama dalam mereka menggunakan hak pilih di TPS. Sampai pada mereka datang, kami menyiapkan kalau yang cacat kaki dan lain sebagainya, ada tempat yang kami siapkan untuk membawanya di dalam. Nah, kalau di penglihatannya bermasalah, kami juga bisa meraba kertasnya dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang kami laksanakan, bahwa mereka-mereka ini dengan keterbatasan, kami juga mendorong untuk menggunakan hak pilih.
0: Walaupun keterbatasan, mereka juga punya hak yang sama dengan kita, begitu ya. Nah, apakah sejauh ini kelompok disabilitas atau disabilitas ini mereka sudah memahami apa yang harus mereka lakukan ketika pemilu nanti, begitu?
1: Iya, dengan adanya sosialisasi ini kami melihat ya, untuk daerah saya ya, khusus di pulau-pulau dan lain sebagainya, pada saat mereka mendapat undangan C5 ya Pak Upang ya, C5, mereka selalu datang dan itu langsung berhubungan langsung dengan pengguna KPPS di bawah. Nah, ini sangat kami melihat ini sungguh luar biasa, karena ada peningkatan tanpa kami datang ke rumah, mereka sendiri datang ke TPS. Itu bagi kami sungguh luar biasa. Ada juga yang kalau tidak sampai ke TPS, kami memerintahkan jajaran di bawah untuk sampai ke rumahnya. Karena kalau kita tidak datangi, hak pilihnya hilang. Dan itu kalau ada yang melaporkan, kami yang
0: kena itu.
1: Iya. Karena menjamin satu suara pun hak pilih orang itu tidak boleh dihilangkan. Baik.
0: Bang Upang, singkat aja nih, kita juga dibatasi waktu, benar-benar ya. Oke, untuk teknisnya seperti apa begitu ketika menghadirkan TPS yang benar-benar ramah disabilitas itu sendiri?
2: Iya, terkait dengan pembentukan TPS, itu memang untuk pemilih disabilitas itu sudah dirancang khusus, karena itu memang diatur dalam ketentuan. TPS khusus untuk pemilih di disabilitas itu memang sama, semua TPS sama, tetapi pembentukan TPS itu sampai bilik suara itu diatur secara teknis untuk bisa pemilih disabilitas itu bisa menjangkau untuk bisa menyalurkan hak pilihnya. Dan untuk pemilih disabilitas di Kabupaten Seram Bagian Barat, alhamdulillah kita dengan KPU Seram Bagian Barat sudah berupaya sangat maksimal, sehingga kemarin baik di pemilu legislatif presiden sama pilkada itu pemilih disabilitas kita itu semua sudah bisa menggunakan hak pilih. Dan menyangkut dengan informasi tentang pemilu itu, pemilih disabilitas kita di KPU Seram Bagian Barat itu semua sudah kita jangkau mereka sudah mendapat informasi pemilu yang begitu akurat, sehingga kemudian di pemilu mendatang nanti akan nanti lebih masif lagi kita punya kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk menyampaikan informasi kepada kita punya pemilih-pemilih yang ada di yang terkhusus untuk pemilih disabilitas.
0: Untuk teknisnya sendiri artinya ya. KPU SBB itu sudah melakukan hal terbaik lah untuk ya. Kaum disabilitas ya, ini begitu ya. Luar biasa. Saya ada lagi pertanyaan di YouTube ini, banyak sekali ya.
2: Iya.
0: Ini mau nanya, kalau untuk pendatang atau perantau ini bisa memilih di tempat domisili saat ini dengan hanya membawa KTP?
2: Iya.
0: Iya. Ada juga nih satu pertanyaan bagaimana untuk mengenali informasi resmi terkait tahapan pemilu 2029? Tadi sepertinya sudah disampaikan oleh Bang Upang.
2: Yang pasti untuk pemilih yang tadi yang dimaksudkan itu pendatang itu tentu harus menggunakan KTP. Contoh, kalau dia pemilih yang pendatang itu dia menggunakan KTP, lalu dia ini dalam KTP dia tinggal beda provinsi, pemilih yang dia beda provinsi, contoh dia di provinsi A, dia pada saat hari H pemilu atau pemilihan itu dia berada di daerah B, maka kita nanti lihat karena ini beda provinsi maka dia hanya bisa menggunakan hak pilihnya untuk salah beberapa surat suara saja. Contoh kalau pemilu pemilu yang ini kan kita kan di pemilu ini kan ada 5 jenis jenis surat suara. Jadi kalau dia dari provinsi beda provinsi maka dia hanya bisa menggunakan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dia tidak bisa menggunakan hak pilih untuk memilih DPR dan
0: Ada pembeda gitu
2: iya, ya. Iya, pembeda. Tapi kalau macam contoh saya KTP-nya SBB. Pada saat hari H saya berada di Kota Ambon nih. Nah, berarti saya hanya bisa menggunakan hak pilih saya itu pilih presiden, DPR RI dan DPD. Saya tidak bisa menggunakan hak pilih saya untuk mencoblos surat suara yang untuk DPRD provinsi dan kota Ambon.
0: Ya, karena bukan wilayah dia
2: karena
0: gitu
2: bukan
0: ya.
2: Karena bukan wilayah saya. Kecuali saya berada di kabupaten saya sesuai KTP di SBB. Berarti saya bisa menggunakan hak pilih saya untuk 5 jenis pemilu surat suara tadi.
0: Kita ke evaluasi begitu ya, Bang Wardi ya. Sudah melakukan sosialisasi begitu. SBB Kabupaten Seram Bagian Barat sendiri merupakan kabupaten dengan daerah negeri adat yang begitu banyak begitu ya. Seram sendiri sebagai pulau terbesar di
2: pemilih terbesar ketiga di provinsi.
0: Itu dia. Jadi apakah KPU-nya juga melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat begitu, tokoh agama, komunitas lokal begitu dalam sosialisasi ini atau seperti apa?
1: Jadi pada dasarnya itu di Kabupaten Seram bagian barat ya itu dikenal banyak sekali seperti yang disampaikan tadi kami dalam proses sosialisasi itu kami sangat membutuhkan mereka itu melibatkan semuanya untuk melakukan sosialisasi melibatkan ini bukan hanya untuk sekali tetapi jangan sampai terjadi apa-apa konflik dan lain sebagainya kami bisa bukan pendekatan persuasi pendekatan yang baik supaya apa bisa diatasi karena apa tokoh-tokoh masyarakat tokoh adat tokoh agama itu punya peran penting di daerahnya masing-masing selain pemerintah desa di situ. Karena apa? Mereka-mereka ini sebagai panutan di daerahnya masing-masing dan kami harus libatkan baik itu tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Kami libatkan
0: dirangkul semuanya begitu ya. Oke, closing statement 5 menit lagi kita. Kalau bahas soal politik itu kayaknya pendidikan politik kayaknya kita tidak butuh 1 jam ya. Lebih dari itu
1: Mudah-mudahan besok 2 jam lah.
0: Amin. Sebagai penutup begitu.
2: Mungkin saya tambahkan sedikit untuk sebuah penegasan berkaitan dari peran serta untuk kita punya ini. Memang yang tadi disampaikan oleh Pak Wardi itu sangat betul sekali. Memang dukungan para stakeholder di daerah ini, tokoh-tokoh masyarakat sangat penting. Proses penyelenggaraan, pemilu maupun pemilihan, kalau keterlibatan peran serta yang ada ini tidak bersama kami selaku penyelenggara, maka kemungkinan ada hal-hal yang terjadi di lapangan pada saat proses penyelenggaraan itu kan bisa fatal. Makanya kemudian kita KPU pada saat di momentum penyelenggaraan baik itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah kita selalu kita selalu menginginkan harapan kita itu dengan menginginkan peran serta dari pihak stakeholder pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat sampai pada tingkat desa dan dusun. Karena memang para peran serta ini dari dan dukungan yang dilibatkan ini kalau mereka tidak bersemai kami selaku penyelenggara ada apa-apa itu kita juga repot di lapangan.
0: Ini sebagai closing statement atau gimana?
2: Enggak, itu hanya saya
0: okay, menyambung saja. Closing statement 1 menit ya. Silakan Bang Wardi.
1: Ini saya udah tulis-tulis ini. Okay, jadi silakan. KPU itu konsen untuk meningkatkan partisipasi bukan hanya secara kuantitas tetapi secara kualitas dan kualitatif. Barometernya adalah ajakan untuk semua komponen masyarakat lembaga ataupun individu untuk berpartisipasi secara sukarela dan aktif dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu nanti.
0: Luar biasa, kita tepuk tangan dong buat Bang Wardi. Bang Upan gimana nih?
2: Iya, kegiatan hari ini tentu harapan besar kita kepada pemilih. Oleh sebab itu untuk pemilih harus cerdas, harus cerdas, harus aktif, harus kritis dalam menyikapi setiap perkembangan atau dinamika proses pemilu dan pemilihan. Harapan kita adalah untuk menghasilkan pemilu itu dia demokratis, maka pemilih harus cerdas.
0: Ya, semoga terima saja kasih. KPU SBB ini kembali mendapatkan apresiasi begitu ya di 2029 ini, ya, seperti yang telah didapatkan kemarin-kemarin gitu ya. Ya. Terima kasih banyak nih.
2: Ya. Memang ya. Masih kurang.
0: Masih kurang, iya. Saya juga merasa kurang loh ini. Dan pendengar, demikian dialog publik kita di pagi hari ini mengenai sosialisasi pendidikan pemilih menjelang pemilu 2029 yang berkualitas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami dari KPU Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah hadir bersama kami. Saya Nurga Marpati, selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Bencana tanah longsor yang terjadi di BTN Gadihu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Ambon. Bencana itu mengakibatkan satu rumah warga ambruk dan 9 lainnya mengalami kerusakan cukup parah. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Aris Solisa, mengatakan bencana ini jangan hanya dilihat dari kondisi cuaca ekstrim saat ini, namun perlu dilihat jauh bagaimana kesiapan developer atau pengembang dalam hal pembangunan perumahan di kawasan tersebut. Dikatakan, selain developer, Komisi juga akan mengundang Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan mitra kerja lainnya untuk membahas perihal penanganan korban bencana Gadihu. Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir ini menyebabkan terjadinya tanah longsor di kawasan BTN Gadihu Indah di Sabatu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
2: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.

Saya Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua, pada hari mana pun berada. Saya Durga Merpati bersama Anda di Maluku siang ini. Dan kita sudah melangkah ya ke menit 40 dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nantinya juga pada hari pukul 12 kami hadirkan untuk Anda figur inspirasi yang mana Anda bisa berpartisipasi nantinya di pukul 12 ya. Apa yang bisa Anda tanyakan kepada narasumber kami, dan juga yang mau berbagi informasi dengan kami, Anda bisa langsung saja di WhatsApp RRI Ambon, juga di live chat RRI Digital, atau bisa langsung aja ya di 38349921.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Pendengar, penggunaan teknologi video asisten referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Serata 5,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Kembali saya bersama Anda di Figur Inspirasi untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dan tentunya kami selalu menghadirkan figur-figur inspiratif ke ruang dengar Anda yang bisa menginspirasi kita semua. Saat ini juga sudah hadir di studio ada ketiga narasumber kami dari Universitas Muhammadiyah Maluku, yang mana mereka bertiga, berlima ya harusnya, cuman yang hadir saat ini itu tiga. Jadi mereka bertiga itu yang meraih juara satu film pendek Kafinya 2026. Saya tuh sudah pas dengerin juara satu tuh udah mau aplos gitu ya. Oke, saya langsung menyapa ketiganya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah baik, kakak.
1: Baik. Ini menyala banget ya siang ini.
2: Ya.
1: Ini kalau bisa dibilang fans Belanda tapi bukan ya, dari universitas. Ya. Yeah. Oh, Universitas Muhammadiyah itu dibilang kampus orange ya?
2: Iya, yeah, kampus
1: baru
2: orange.
1: Baru tahu mah ini, yeah. Saya. Oke, jadi kalian bertiga, berlima ya harusnya, yeah, ya.
2: Iya. Yeah.
1: Itu peraih juara satu film pendek Kafinya 2026. Iya. Yeah. Saya sudah nonton filmnya ya, tapi belum tahu judulnya apa.
2: Judulnya itu yaitu Jejak Nurani.
1: Jejak Nurani,
2: iya. Ya.
1: Pantasan di akhir tuh saya berlinang air mata nontonnya gitu ya. Ternyata kalian bisa jadi pemain film juga gitu ya. Boleh dong, ya, diceritain buat saya seperti apa sih prosesnya begitu. Ceritakan awal mula tim ini tuh terbentuk hingga mengikuti lomba film pendek Kafinya 2026 ini. Siapa yang duluan ini?
3: Silakan.
1: Ah, tapi saya juga lupa sih sebenarnya, perkenalkan dulu kan nama, yeah, kalian ya. Yeah. Saya mulai dari yang cewek dulu, siapa namanya ini? Ada siapa? Coba.
4: Ya, perkenalkan, nama saya Giska Gusnita Lesi, dari kampus UM Maluku atau Universitas Muhammadiyah Maluku. Mm-hmm. Saya dari jurusan pendidikan biologi semester 2.
1: Semester 2, yeah, ya. Wah, baru aja kemarin.
4: Iya. Yeah.
1: Kalau yang putra gimana? Sultan dulu, Sultan.
5: Perkenalkan, nama saya Sultan Waholton Saputra, biasa dipanggil dengan nama Sultan. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Maluku atau yang disebut dengan UM Maluku. Saya sekarang semester 6.
1: Semester 6 ya. Berarti udah tinggal beberapa langkah lagi nih.
5: Iya, iya, siap.
1: Iya, dan Kaharudin Saputra.
6: Iya, perkenalkan, nama saya Kaharudin Saputra Majid. Saya juga salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Maluku. Jurusan saya itu pendidikan biologi, sekarang sudah semester 2.
1: Oh, berarti sama dengan Giska gitu,
4: iya,
1: ya?
4: Iya,
5: ya, sama dengan saya juga, jurusan biologi.
1: Biologi juga,
4: iya.
1: Berarti kakak tingkat ya, gak bisa ngeyel sama kakak tingkat kan? Oke, jadi ini idenya tuh dari siapa sih? Akhirnya kalian tuh bisa berlima untuk buatin naskah yang luar biasa. Akhirnya meraih juara satu di film pendek Kafinya 2026 ini. Mungkin ke Putra dulu kali ya.
6: Ya, boleh.
1: Uh-uh. Putra, kemarin tuh sebagai perannya sebagai apa itu kemarin?
6: Saya berperan kemarin sebagai Agus.
1: Agus, ya. Iya, Agus tuh yang suka ngingatin Sultan, ya, gitu kan ya. Iya, karena Sultannya tuh suka ngeyel sebenarnya. Yang mana tuh berimbas kepada penjualnya itu, ke Giska gitu kan.
4: Iya, iya.
1: Oke, Putra, silakan jelasin kepada kita semua itu tiba-tiba punya ide itu dari mana? Akhirnya kalian berlima tuh bisa berkumpul, mendapatkan satu ide brilian, dan akhirnya bisa menjuarai Kavinya 2026 ini.
6: Kalau untuk itu kan kami diberitahukan oleh dosen pembimbing kami bahwa ada ajang lomba tingkat nasional film pendek. Jadi kami memilih beberapa teman kami, kemudian kami mau berencana untuk membuat filmnya itu di Banda Naira.
1: Banda Naira.
6: Iya.
1: Itu yang dipilih oleh dosen pembimbing atau kalian berlima untuk Banda Nairanya itu?
2: Kami mengambil keputusan bersama untuk
1: keputusan bersama. Iya. Kenapa Banda Naira yang dipilih?
2: Karena kan pada awalnya lomba ini dibuat untuk perwakilan masing-masing dari universitas-universitas yang ada di Indonesia Timur berstatus swasta. Jadi pada saat awal mula untuk kami membuat ini, itu kami mendapat informasi dari dosen pembimbing kami. Selanjutnya kami diberi informasi dari dosen pembimbing memilih teman-teman yang bisa untuk mewakilkan kampus kami untuk mengikuti ajang lomba ini. Di situ pada saat sebelum melakukan mengikuti ajang lomba, kami dipilih dua mata lomba. Di situ kan ada dua. Yang pertama inovasi digital, yang kedua yaitu film pendek. Jadi kami putuskan mengambil lomba film pendek. Di situ film pendeknya itu ada tiga jenis juga. Yang pertama yaitu tiga berbeda tema. Yang kedua bersama. Yang ketiga aman di dunia digital. Sementara pada saat kami membuat film itu, kami mengambil tiga-tiga tema itu untuk dimasukkan ke dalam film kami. Selanjutnya dalam proses pengambilan gambar, awalnya kita bingung, kita mau syutingnya di mana ini? Sama-sama kita semua saling bertanya. Jadi kita putuskan bikin saja di Banda. Setelah itu kami sebelum satu minggu ke Banda, kami melakukan latihan. Setelah latihan bersama dosen pembimbing, kami mendapat dukungan juga dari universitas kami, memberikan sumbangan dana untuk transportasi. Karena kalau ke Banda itu dari Ambon ke Banda itu kan jauh sekali melalui transportasi laut. Pada saat kami ke sana itu kami menumpangi kapal Labobar. Dari situ perjalanan kami itu selama 8 jam dari sini ke sana. Untuk selanjutnya mungkin dijawab kembali untuk teman saya, dipersilakan.
1: Giska, ada yang mau ditambahin? Apa jangan-jangan kalian memutuskan kita syutingnya di Banda Naira itu karena emang kalian pengen liburan ke Banda Naira, belum pernah ke Banda Naira gitu. Jadinya final aja Banda Naira gitu karena Banda keren gitu ya. Atau emang ada pilihan lain gitu.
4: Di Banda kan bukan hanya tempatnya yang keren atau indah, tapi di Banda itu kan banyak perbedaan dan masuk di tema yang kita buat itu yaitu bersama, berbeda, dan aman di dunia digital. Kenapa kita ambil syutingnya di Banda? Karena memenuhi tema yang tadi.
1: Memenuhi kriteria yang ada begitu ya. Jadi pilihannya jatuh ke Banda
4: Naira. Banda Naira itu keputusan
1: luar biasa
4: bersama.
1: Ya. Saya aja belum pernah ke Banda loh. Kalian udah malah juara satu lagi.
4: Ya, okay. Alhamdulillah.
1: Rasanya gimana ketika kalian itu mendapat jawaban bahwa kalian menjadi juara satu di Kavinya 2026 ini? Jadi itu kalian berkunjung ke acaranya atau gimana, mendapat surat email atau seperti apa?
6: Melalui Zoom.
1: Zoom.
4: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
4: Online.
1: Jadi itu semua pesertanya hadir.
4: Iya. Yeah.
2: Iya, hadir.
1: Di Zoom itu.
4: Hadir semua.
1: Jadi ketika Universitas Muhammadiyah diumumkan menjadi peraih juara satu di Kavinya itu, apa yang kalian rasakan saat itu? Ekspresi pertama tuh seperti apa?
4: Gitu? Ya, sedih, terharu, bangga karena baru pertama kali mengikuti.
1: Nangis kan?
4: Iya,
2: nangis.
4: Tetap nangis.
2: Air mata bercucuran.
1: Emang jadi sudah bisa sih sebenarnya kalian tuh jadi pemain film loh. Iya. Karena udah bisa acting nangis kan? Iya. Jadi pas ekspresi pertama itu, dosen pembimbing kalian itu apa yang beliau sampaikan?
2: Yang beliau sampaikan itu bahwa jangan putus asa, tetap semangat walaupun memang harus bersyukur karena mendapatkan juara satu. Jadi ini kan merupakan sebuah bakat untuk kita semua. Jadi jangan sia-siakan bakat, siapa tahu ada lomba untuk di ajang berikutnya kita harus ikut.
4: Iya gitu. Dan juga tetap rendah hati.
1: Harus ya, jangan sombong gitu. Jadi makna kemenangan ini tuh untuk kalian seperti apa, Universitas Muhammadiyah Maluku?
2: Dari saudara.
1: Siapa yang mau jawab nih? Ya udah, langsung aja saya pertanyaan lanjut gitu ya. Jadi di tengah keterbatasan fasilitas perfilman di Maluku, kita tuh kan bukan orang di kota besar gitu kan, bukan seperti Jakarta, Surabaya yang semuanya tuh terfasilitasi.
4: Iya.
1: Kalau dunia perfilman di Maluku juga kayaknya baru akhir-akhir ini deh gitu orang pada ngelirik begitu ya. Jadi dengan keterbatasan itu, bagaimana kalian itu membuktikan kreativitas untuk akhirnya bisa menjuarai ini?
4: Ya, yang kita tahu keterbatasan di Maluku itu tidak memiliki kamera sinema yang tercanggih. Ya kan?
1: Kamera sinema tercanggih itu yang seperti apa harusnya?
4: Yang berada kan di Maluku kan punya keterbatasan nih. Sedangkan di luar tuh kan punya kamera-kamera yang tercanggih.
1: Fasilitasnya yang canggih.
4: Dan kita kita tidak permasalahkan dengan keterbatasan tersebut, tapi kita memiliki narasi atau ide yang kuat bahwa kita bisa tanpa
1: fasilitas yang lengkap itu
4: kita masih tetap bisa untuk meraih juara. Dengan apa? Dengan narasi atau ide yang kita punya.
1: Walaupun syutingnya pakai kamera apa kemarin?
6: Ya, kemarin kita syutingnya tuh walaupun memakai kamera genggam apa HP genggam atau smartphone, kami memanfaatkan cahaya alami alam seperti Bandai Naira kan indah tuh, makanya kita cuma memanfaatkan cahaya alami saja ya.
1: Jadi lightingnya alam aja gitu ya, yang alami.
2: Dan jenis kamera yang kami pakai itu merupakan milik dari dosen pembimbing kami, berjenis HP iPhone 17 Pro.
4: Itu pinjam lagi
1: bu juga gitu ya. Jadi kalian difasilitasi oleh fakultas, yaitu dosen pembimbing kalian,
4: gitu ya.
1: Keren sih kak, saya harus angkat jempol buat dosen kalian ya. Oke, gimana ketika kalian dikasih pinjaman HP itu, apa yang kalian rasakan? Wah, benar-benar sampai segininya gitu ya, kita kekurangan banget gitu. Ya udah, untuk filmnya sendiri kan kalau dilihat itu mengenai keresahan sosial gitu kan ya.
4: Iya.
1: Giska sebagai penjual rempah di Bandar Naira
4: itu. Sekaligus korban dari film tersebut.
1: Iya kan, akhirnya jadi korban dari keusilan si Sultan dan
2: Firman.
4: Si Firman itu.
1: Jadi melihat itu seperti apa? Apakah di film itu juga Giska ingin teriak begitu dengan keresahan sosial yang ada?
4: Iya, karena di situ kan bukan kesalahan saya yang sebagai penjual rempah, tapi itu kan kesalahan dari si Firman yang potong-potong video. Jadi itu saya merasa kayak bahwa saya itu menjadi korban begitu, karena apa yang saya sampaikan tidak disampaikan yang secara
1: utuh ya. Jadi karena sudah dipotong tadi sama Firman. Kenapa Firman, kok kamu usil banget sih gitu?
2: Karena kan pada saat itu kan si Firman ini hanya fokus pada popularitas di media sosial tanpa memikirkan dampak negatif yang dia lakukan.
1: Jadi Firman tuh hanya pengen viral aja gitu ya. Yang penting viral dulu
4: Dulu. Iya.
1: Nah, pendengarnya juga kan siapa?
6: Agus.
1: Agus, gimana itu waktu tahu bahwa Firman tuh udah sebar video tanpa sepengetahuan kalian berlima, kalian berempat kan? Apa yang Agus sampaikan ke Firman saat itu?
6: Oh, pada saat itu si Firman kan upload video itu tanpa sepengetahuan kami itu. Itu rasanya tuh wah, emosi banget.
1: Emosi ya, pengen tabok si Firman ya.
6: Saya sudah menasihati dia ini ulang-ulang tapi
1: Tetap aja ngeyel
6: terus, keras kepala nih orangnya nih.
1: Iya, Firman. Iya, akhirnya viral. Dan Kak Giska tuh kemarin jadi
4: penjual rempah.
1: Namanya siapa sih kemarin?
4: Cuma di dalam film tersebut tidak ada nama ya, cuma penjual rempah.
1: Jadi apa yang Kak Giska rasakan ketika pesan yang Kak Giska sampaikan itu ke Firman dan juga Agus tapi tidak tersampaikan secara utuh? Gimana, ada kesal kah?
4: Iya, yang saya rasakan pada saat itu kesal sama si Firman ini karena dia kan sudah pertama kan dia sudah meminta saya untuk menyampaikan informasi yang secara utuh, tetapi dia memotong video itu dan informasi yang saya berikan itu tidak utuh begitu.
1: Akhirnya Kak Giska juga
4: jadi korban
1: gitu sama
4: jadi korban.
1: Warga sekitar
4: dari warga sekitar sama tetangga jadi bahan bully. Karena di media sosial itu kan banyak komentar-komentar yang negatif. Tidak senonoh, padahal seharusnya itu kan tidak harus terjadi karena apa yang saya sampaikan itu kan sudah betul. Tapi gara-gara si Firman ini yang potong video, jadi dampaknya itu ke saya.
1: Iya, Firman, ada aja kelakuanmu ya. Firman ini ngeselin loh sebenarnya.
4: Iya, pas pengen ditabok.
2: Pengen ditabok.
1: Iya, jadi kita lihat anak muda saat ini tuh kan banyak yang apa ya tertarik menjadi penonton konten pendek seperti yang dilakukan oleh Firman kan.
4: Iya.
1: Akhirnya motong-motong lah begitu bagian-bagian penting atau penyambung dari konten itu.
4: Iya.
1: Dan apa ya, akhirnya mereka tuh suka nonton konten pendek daripada pencipta karya itu sendiri gitu. Jadi menurut kalian itu apa yang sedang hilang dari semangat berkarya generasi muda kita saat ini? Gimana? Karena emang apa suka ngikutin konten-konten pendek yang penting viral, itu dampak dari era digitalisasi ini atau seperti apa?
4: Karena di zaman sekarang kan banyak kesibukan tuh Ibu. Banyak kesibukan, jadi orang-orang lebih memilih nonton film video yang pendek daripada video yang panjang karena mereka mempunyai kesibukan.
1: Gitu ya.
4: Iya.
1: Emang serius kalian sibuk? Benar-benar sibuk Gen Z ini? Atau sibuk scrolling-scrolling aja gitu ya. Jadi tidak perlu yang sampai selesai gitu ya, udah lihat cuplikannya aja gitu ya, walaupun berita hoax juga ya sama dilihat aja gitu kan. Akhirnya pesan dari film kalian itu emang tersampaikan sih. Apa yang kita sampaikan itu jangan sampai dipotong-potong gitu, nanti jangan sampai dipelintir oleh orang-orang yang menonton begitu ya. Jadi dalam proses produksi ini apa pernah muncul titik di mana kalian tuh merasa ingin apa ya, ingin menyerah begitu?
4: Sebenarnya tidak ada.
1: Tidak ada. Semangat semuanya.
4: Semangat
1: semuanya. Karena ini baru pertama
4: untuk lomba
1: gitu ya.
4: Dan baru pertama kali juga ke Banda.
1: Jadi emang semangat untuk liburan juga kali ya. Gimana Firman, mau sampaikan apa ini?
2: Karena kan apa yang kita buat itu bahwa dengan keterbatasan segala hal, kami mulai dari pertama ikut, kami bisa membuktikan bahwa kami itu bisa. Jangan maksudnya kami mengikuti ini bahwa dari luar supaya bagaimana ya, apa namanya, tidak menganggap remeh orang-orang Maluku begitu.
4: Dan jadi, juga ingin memperkenalkan kampus kita UM Maluku.
2: Karena kan kampus kita kan kampus baru.
1: Luar biasa ya anak-anak UM ini. Kampus apa sih? Kampus Menyala atau kampus
4: Kampus Orange.
1: Waduh. Jadi Firman tuh ingin membuktikan kepada khalayak umum bahwa generasi muda di Maluku itu tidak bisa dianggap sebelah mata gitu. Karena mereka juga punya kualitas
4: Meskipun memiliki keterbatasan.
1: Waduh, luar biasa sekali. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung dengan kami juga silakan saja di line telepon 383-4921 atau juga di live chat RRI Digital. Anda bisa berkomentar di akun YouTube kami yang saat ini juga lagi streaming gitu ya. Saya ingin ke kalian bertiga juga, ini seberapa besar dukungan kampus terhadap proses ini?
4: Kampus juga sangat mendukung.
2: Sangat mendukung. Mulai dari biaya transportasi, mulai juga dari bimbingan, support, kemudian juga dari segi administratif, mulai dari pendaftaran, semua sangat membantu dari kampus.
4: Sangat mendukung sekali.
1: Jadi kalian bersyukur ada di kampus Universitas Muhammadiyah Maluku.
4: Iya, kami bersyukur. Sangat bersyukur.
1: Kalau tidak bersyukur, hati-hati loh, kalian ditonton ini. Oke, bercanda ya. Jadi kita lihat saat ini tuh kan film sering dianggap sebagai hiburan aja begitu ya. Nah, tetapi kalian mempergunakannya untuk menyampaikan kritik menyampaikan pesan. Lantas kalian juga melihat apakah film itu hanya sebagai hiburan atau gimana?
4: Itu juga sebagai pesan. Sebagai pesan bahwa informasi itu harus disampaikan dengan secara utuh. Tidak boleh dipotong-potong atau diedit sehingga tidak menciptakan informasi-informasi hoax atau bully. Mungkin begitu.
1: Iya sih, jadi film yang kalian inginkan itu adalah bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat gitu ya, tentang sesuatu yang baik,
2: yang utuh, tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh dilebih-lebihkan.
4: Iya, tapi itu. Firman ini sangat keterlaluan.
1: Firman serius, setelah itu setelah apa sih namanya? Setelah proses syuting itu gimana dengan si Firman? Apakah dia baik-baik aja atau dikejar-kejar oleh orang-orang untuk menaboknya gitu? Tidak kan?
2: Tidak.
1: Fans-fans dari yang lain ini?
4: Banyak juga yang nonton itu, nonton film kami. Banyak yang kesal sama si Firman ini. Karena bilang bahwa Firman ini terlalu keras kepala.
2: Kepala batu sekali.
1: Kepala batu ya. Mana setelah selesai bicara dia kan langsung jalan tuh. Tanpa perlu mendengarkan teman-temannya yang lain kan.
2: Dia sangat ego sekali, tidak
1: akhirnya
2: mau
1: nyesel Firmannya.
4: Iya,
1: serius Firmannya nyesel.
2: Iya, nyesel sekali. Karena kan pada yang namanya nyesel itu kan datangnya tidak terduga, pasti datangnya dari belakang. Nah, setelah penyesalan itu pasti kan ada rasa bersalah, kemudian ada rasa ingin untuk memperbaiki, saling meminta maaf begitu.
1: Iya, jadi saat ini kan kalian sudah bisa dikatakan sebagai kreator. Ya kan? Sudah bisa dikatakan sebagai kreator gitu. Jadi apa sebenarnya tantangan yang kalian hadapi begitu sebagai kreator muda di Ambon gitu?
4: Tantangan
1: fasilitas kah? Ide-ide kreatif itu kah, atau apa ya, komunikasi dengan teman-teman yang belum berjalan baik, akhirnya ide-ide itu tidak tersampaikan atau seperti apa?
3: Ya, seperti itu, mungkin dari segi fasilitas juga sama dari lingkungan juga yang masih belum sepenuhnya mendukung begitu.
1: Waduh, sedih sekali gitu ya. Jadi gimana kalau lingkungan tidak mendukung, tapi kalian tetap harus semangat.
2: Tetap semangat. Kami membuktikan bahwa kami itu bisa.
1: Ya harus dong. Anak-anak Universitas Muhammadiyah walaupun baru, tapi jangan mau kalah gitu ya dengan mahasiswa-mahasiswa universitas besar yang ada di Maluku kan. Kita harus bisa bersaing sehat gitu ya. Jadi di era media sosial saat ini tuh bagaimana kalian menjaga idealisme gitu ya, agar karya kalian itu tidak hanya yang seperti Firman mengejar viral aja gitu.
3: Jadi untuk viral itu hanya bonus.
1: Viral itu hanya bonus. Kenapa hanya bonus? Kan sejauh ini kreator-kreator itu mengejarnya viral, kenapa hanya bonus gitu?
3: Kalau kami menganggap itu hanya sebagai bonus, tapi kami lebih untuk tema kami itu kami lebih fokus kepada tema kami. Kami ingin menyadarkan para netizen bahwa film yang kami buat ini untuk meneriakan netizen yang kreator-kreator yang mungkin sering membuat video-video yang disebarkan
1: tidak terlalu bernilai. Firman, ada yang mau ditambahkan?
2: Pas.
1: Sih, kayak lagi diskusi gitu ya, lagi kayak tiba-tiba pas.
2: Karena apa yang mau saya sampaikan sudah
1: udah disampaikan. Ya. Giska, ada yang berbeda begitu?
4: Sama sih.
1: Nah, dari cerita film ini tuh ada durasinya berapa menit sih? 5 ya?
2: Durasinya itu 12 menit 11 detik.
4: Bukan, 12 34 detik.
2: Ya.
1: 10-an lah gitu ya, 10-an. Nah, dari film ini tuh apakah ada pengalaman-pengalaman pribadi begitu yang akhirnya kalian juga tuangkan di dalam naskah film itu?
3: Berpuasa. Pada saat pembuatan film itu, pas perjalanan mau ke Banda Naira, itu kami di kapal tuh jatuh pas puasa pertama. Jadi kami sahur pertama itu di kapal. Jadi itu pengalaman yang sangat Ya sedih juga sih karena
1: maksudnya gini, dari cerita di film itu gitu ya, apakah ada gitu pengalaman pribadi atau luka sosial yang pernah kalian alami yang akhirnya kalian tuangkanlah di dalam cerita film itu, atau jangan-jangan itu viewer mikir, baru mikir aja gitu, bukan dari pengalaman pribadi, bukan ya?
4: Kalau dari saya sendiri itu tidak ada pengalaman,
1: tidak
4: sih.
1: Tidak ada pengalaman.
4: Tapi kan di zaman sekarang kan itu hanya viral saja yang dikejar, bukan biar dia hanya viral saja yang dikejar dengan cara memotong video tersebut, tidak menyampaikan informasi yang betul-betul sehingga terjadinya konflik atau suasana atau keadaan yang kita tidak inginkan.
1: Ya, jadi ketika kalian mendapat informasi kalian juara satu pasti bangga banget.
4: Iya,
2: sangat, ya. Sangat bangga.
1: Dan menurut kalian mengapa karya anak-anak muda begitu ya, atau anak daerah itu sering baru diakui ketika ada pengakuan dari luar begitu? Itu seperti apa? Adakah yang pernah berpikir kayak gitu? Kita anak daerah nih, ya lumayan ke belakang, baru maju tuh beberapa waktu aja gitu kan. Nah, ketika kita mau diakui itu harus ada pengakuan dari luar. Kan harusnya pengakuan dulu dari dalam kan, daerah kita sendiri. Tapi sejauh ini kita udah diakuin di luar dulu, baru mereka tuh mengakui kita. Gimana itu menurut kalian? Kenapa seperti itu? Gimana? Oke. Kalau kalian memaknai kerja tim seperti apa?
4: Kerja sama.
1: Iya, kalau kerja tim gugup ya. Aduh, pemain film mana gugup lagi? Iya, tarik nafas dulu, tarik nafas. AC-nya kurang dingin ya? Ruangannya kurang dingin.
2: Sangat dingin.
1: Oh, sangat dingin. Oh, oke, baiklah. Jika diberi apa ya, beri kesempatan begitu untuk membuat film dengan isu paling dekat lah dengan masyarakat di Maluku hari ini gitu ya. Jika dikasih pilihan nih untuk membuat film lagi dengan isu-isu yang saat ini sangat melekat dengan masyarakat Maluku, isu apa yang mau kalian angkat?
2: Dari isu yang kami mau angkat itu bahwa kami sudah berdiskusi dengan para dosen-dosen kami di Universitas Muhammadiyah Maluku, terutama pada apa ya, wakil rektor. Wakil rektor itu menyampaikan bahwa nanti untuk film part 2-nya kami buat nanti di Sawai, di Ora, karena permasalahan yang kami ambil dari sana itu pada keresahan masyarakat bahwa di sana kan ada satu sekolah SMA Muhammadiyah. Iya, sekolah tapi saya. Ya sekolahnya si sekolah saya di Saputra ini. Bahwa sebelum ke sekolah itu mesti harus menyeberang begitu, laut. Menyeberang laut. Jadi butuh sangat
1: perjuangan sangat. Saputra itu.
3: Dari Sawai.
1: Oh, dari Sawai.
3: Iya.
1: Okay. Iya. Jadi realita yang ada di sana tuh mau dituangkan di film itu, film selanjutnya ini gitu ya. Jadi nanti perannya kalian berlima juga, atau ada tambahan, ataukah perannya itu orang-orang lokal yang ada di sana, masyarakat yang ada di sana?
2: Pemeran utamanya itu nanti kami ambil juga dari beberapa mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Maluku. Untuk tambahan selanjutnya nanti kami juga ambil pada beberapa orang juga yang masyarakat lokal yang ada di sana nanti.
1: Biar
2: sesuai
1: lebih
2: dengan alur cerita yang kamu buat
1: gitu
2: nanti.
1: Oke, sudah kepikiran berapa menit nanti?
4: Masih direncanakan.
2: Masih direncanakan. Iya.
1: Iya, generasi muda banyak ya, banyak. Kalau dilihat tuh banyak generasi muda saat ini tuh apa ya, takut untuk memulai.
4: Iya.
1: Berkreasi, memulai untuk berkreativitas begitu. Ya bisa saja karena keterbatasan fasilitas itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah keterbatasan itu tidak menjadi kendala untuk kalian?
4: Iya, tidak.
1: Tidak ya?
4: Iya, karena kita kan memiliki ide atau narasi yang kuat.
1: Kalian tetap berpegang teguh pada ide dan narasi itu walaupun ada pada keterbatasan. Ya hebat ya kalian ya. Teguh banget ini. Oke, apa yang ingin kalian sampaikan kepada generasi muda di luar sana walaupun memang kita saat ini tuh ada dalam keterbatasan. Mana? Ada pesan begitu yang mau disampaikan? Atau kritik kalian lah begitu terhadap minimnya ruang apresiasi seni dan karya film di Maluku. Gimana nih?
4: Kalau saya sendiri, pesan saya jangan jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baik. Meski di Maluku ini mempunyai keterbatasan, percayalah bahwa kami bisa untuk meraih juara dengan memiliki ide dan gagasan yang kuat beserta kebersamaan, kerjasama tim sehingga kita bisa meraih juara tersebut. Jangan pantang menyerah.
1: Iya, itu yang harus ditekankan begitu ya kepada generasi muda kita walaupun memang keterbatasan. Buktinya kalian bisa menjuarai Kafinya 2026 itu dengan pinjam HP dari dosen pembimbing.
4: Iya. Meskipun ya kan? Memiliki keterbatasan.
1: Iya sih. Jika suatu hari nanti kalian tuh berhasil ya di industri, ya bisa dibilang industri film nasional lah. Apa yang ingin kalian bawa begitu dari Maluku? Gimana? Kalau sukses nih, ketika suatu saat ada yang jadi pemain film gitu kan, ada yang jadi sutradara, gimana? Apa yang mau kalian angkat dari Maluku gitu di karya kalian? Maluku kan punya banyak cerita ya, punya banyak budaya, sejarah gitu.
4: Dan juga memiliki tempat yang indah banyak. Iya, pemandangan yang
1: bisa dieksplor. Jadi dari bagian-bagian itu kalian lebih tertariknya kemana gitu? Cerita sejarahnya kah? Karena di Bandai juga, kenapa orang kenal Bandai ya karena itu pala-palanya,
4: rempah-rempahnya. Dan juga di Bandai itu kan bukan hanya penduduk, tapi banyak yang dari luar.
1: Gitu, yang sudah akhirnya sudah menduduki.
4: Iya, kan? Sudah menduduki, sudah terkenal juga di luar-luar. Karena keindahannya.
1: Jadi belum ada gambaran begitu ya ketika kalian sukses nanti.
2: Belum.
1: Yang mau kalian angkat tentang Maluku belum ya? Sukses aja dulu lah ya. Tapi sebenarnya tuh sudah harus punya gambaran tuh dari sekarang gitu loh. Karena kalau sudah gambaran dari sekarang tuh sudah ke depan, ya pasti kalian akan ngejar itu cita-cita. Kalau tidak ada gambaran kan nanti ya kadang orang pada stuck di jalan.
4: Iya gitu juga sih.
1: Gimana nih Firman? Iya. Oke. Apalagi yang mau kalian sampaikan begitu terkait dengan film ini yang bisa menginspirasi pendengar kita di siang hari ini?
2: Yang kami ingin sampaikan dari film kami yang berjudul Jejak Nurani ini bahwa bagi para pemirsa jika ingin menggunakan media sosial atau smartphone, baik itu komputer atau hal-hal apa alat-alat elektronik lah, tolong jangan disalahgunakan. Jika ingin menyampaikan informasi, harus menyampaikan yang sesuai dengan fakta. Jangan diedit-edit, jangan dikurang-kurang, jangan dilebih-lebihkan juga, apalagi dipotong-potong seperti si pemeran Sultan yang berperan sebagai Firman itu. Karena sudah terlihat di dalam itu dampaknya, dampak negatifnya itu sangat krusial sekali, sangat apa ya, sangat fatal. Kemudian apalagi ya?
1: Banyaklah,
2: banyak sekali gitu, ya. Karena kan jam sekarang kan sudah jam canggih sekali ya, banyak orang menyebar informasi yang sangat yang hoax-hoax, mulai dari editan-editan AI, kemudian juga misalnya orang, misalnya satu orang baik diedit dengan menggunakan AI menjadi orang yang buruk. Seperti itu. Intinya itu jangan salahkan media sosial, jangan salah gunakan.
1: Selain kalian itu sibuk ya di dunia perfilman gitu, walaupun produksinya lokal gitu kan ya. Tapi kalian juga disibukkan sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maluku. Yeah. Ini pembagian waktunya gimana gitu? Takutnya nanti jadwal kuliah kalian itu terbengkalai gitu. Apakah selama ini tidak ada kendala yang dihadapi terkait dengan pembagian jadwal ini?
2: Pada saat kami pembuatan film itu, terutama pada persyutingan, walaupun di kesibukan kampus itu, kami sangat pandai membagi waktu. Karena pada awal kami membuat film ini saja, kami membagi waktu, kami ambil kesempatan pada saat hari libur. Nah, hari libur pertama bulan puasa. Insya Allah nanti pada saat pembuatan film part 2 nanti, di libur panjang nanti, di bulan Juli, Agustus, sama September. Itu kan libur panjang kampus itu.
1: Jadi kalian tidak mau terbengkalai juga ya, di urusan akademik gitu kan ya? Iya, jangan mau dong ngorbanin juga waktu kuliah kalian gitu kan. Walaupun memang saat ini kalian juga sudah dikenal luas gitu. Karena juara satu di kafinya nih.
4: Karena karena menurut saya, pendapat saya, tujuan utama saya itu menyelesaikan kuliah. Studi, ya, menyelesaikan kuliah saya dengan tepat waktu.
1: Itu kayaknya kejar cum laude deh.
4: Amin, amin.
1: Iya sih, harus kayak gitu ya. Jadi kita udah di 50 menit loh. Aduh, ternyata udah di 50 menit ya. Iya. Ya, jadi kemenangan ini tuh menjadi langkah awal begitu ya untuk kalian menuju ke jenjang yang lebih besar lagi.
4: Iya.
2: Karena ini masih baru pertama kali.
3: Masih baru pertama.
2: Kami terjun di dunia digital, apalagi dalam perfilman ini.
1: Rasanya gimana? Seru?
4: Alhamdulillah seru. Bangga juga.
3: Karena ini juga mungkin sebagai pintu pembuka utama ya untuk Maluku.
1: Supaya
3: lebih ke jenjang yang
4: untuk nasional, lebih dikenal begitu.
2: Dikenal
1: gitu. Okay.
4: Dan ingin memperkenalkan kampus kita secara lebih luas lah.
2: Karena di Maluku ini kan dikenal sebagai, dulunya hanya dikenal sebagai tempatnya penciptakan musik gitu. Sesuai sekarang, dengan ada monumen di apa sana itu, Tawir ya? Itu Amun City of Music.
1: City jadi,
2: City of Music. Jadi dari mulai yang kami bilang tadi bahwa sebagai pintu pembuka, semoga kedepannya Maluku dikenal juga bukan saja melalui musik tapi melalui perfilman.
4: Amin.
1: Kita beri aplaus dong buat semangatnya anak-anak muda ini gitu ya, menyala mereka di siang ini. Okay, closing statement lah begitu, apa yang mau kalian sampaikan pada generasi muda kita yang siapa tahu setelah dengan melihat kalian menjuarai kafinya 2026 ini, mereka juga akhirnya pengen terjun nih, ya udah buat film aja gitu. Kebetulan saya udah sering nih megang kamera jadi kreator gitu kan. Apa yang ingin kalian sampaikan? Iya. Siapa tahu mereka juga bisa seperti kalian dalam membuat film kan, sukses juga. Yang penting semangat aja dulu lah ya.
4: Iya.
3: Semangat. Kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar.
1: Iya. Ya jangan cuma nongkrong aja gitu kan.
2: Iya.
1: Tapi harus bisa melihat lingkungan itu menghasilkan apa gitu. Wes lah. Terima kasih ya buat kalian bertiga, Sultan,
2: Giska
1: sama Putra. Dan sama Putra.
2: Iya.
1: Iya, si Firman.
4: Penjual rempah
1: Agus. Dan Agus. Agus mah sabar ya. Yang lebih sabar itu adalah penjual rempah. Tapi yang lebih hebat lagi adalah si Firman. Berani meminta maaf gitu kan.
2: Berani memperbaiki diri.
1: Karena tidak semua orang tuh bisa melihat kesalahan pada dirinya sendiri gitu.
2: Karena suatu penyesalan itu jangan langsung berhenti, tapi harus diperbaiki. Karena ada kata pepatah, walaupun nasi sudah jadi bubur, jangan stop, tapi harus lanjut, buatlah bubur itu untuk menjadi enak. Seperti itu.
1: Wah, buatlah bubur itu jadi enak. Bubur ayam dong. Okay, terima kasih untuk kalian bertiga sudah membersamai kami di Pro 1 RRI Ambon untuk figur dan inspirasi. Figur inspirasi di siang hari ini. Semoga saja apa yang sudah kita perbincangkan di saat ini tuh bisa menjadi motivasi lah ya untuk generasi muda kita di Maluku. Jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk berkarya walaupun ada dalam keterbatasan. Selamat siang untuk Anda semua dan sampai jumpa.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya, jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: 105,1 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk kita ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol. Dan jelas, aku tidak menyalahkan tim atas apapun, karena tim sudah memberikan segalanya dan ingin mencetak gol. Masalahnya adalah mereka tidak berhasil mencetak gol. Atas hasil kemenangan ini, Atletico Madrid

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan.

step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan. Bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti?

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih pesat. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu, dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.

0: akan ada lagi drawing Piala Asia.
1: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
2: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
1: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
2: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
1: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
2: I think every game has.
1: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
0: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
1: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Pasien Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Poyu dan Sai Fucheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana?
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, Iyin Rasmus, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, Iyin Rasmus, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya, program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2019.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Samudra Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: Saya Joy, penyandang sensori tunanetra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori tunanetra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar. Kami punya beberapa informasi untuk Anda, begitu ya, mana Anda juga bisa berbagi dengan kami di live chat dari digital atau juga 3834921 dan di WhatsApp Pro 1 ya. Informasi ini, pendengar, Dinas Pertanian Provinsi Maluku itu memperketat pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya ya menjelang Idul Adha 2026. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang diperjualbelikan kepada masyarakat itu berada dalam kondisi sehat dan juga layak dikonsumsi. Hal ini disampaikan oleh Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku, begitu ya. Jadi pengawasan itu ketat dilakukan di pelabuhan resmi seperti Kobisadar Maluku Tengah, Tual hingga Maluku Barat Daya, yang mana ini berkolaborasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku. Tentu hewan, setiap hewan itu yang dikirim dilengkapi dengan surat keterangan sehat hewan atau SKKH. Dokumen ini juga diterbitkan ya oleh Dinas Pertanian setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis untuk memastikan ternak bebas dari penyakit menular.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku terus mendorong peningkatan produksi pertanian di daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan varietas unggul baru di kalangan petani. Kepala BBRMP Maluku Gunawan mengatakan, penggunaan varietas unggul baru menjadi salah satu strategi efektif dalam menjawab tantangan pertanian saat ini, mulai dari perubahan iklim hingga serangan hama dan penyakit tanaman. Selain memiliki produktivitas lebih tinggi, varietas unggul juga dinilai lebih adaptif terhadap kondisi wilayah kepulauan. Menurutnya, BBRMP Maluku memiliki peran strategis sebagai perwakilan Kementerian Pertanian di daerah, sekaligus menjadi ujung tombak dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Sementara pada komoditas jagung, varietas Jakarin 1 menjadi salah satu andalan dalam mendukung peningkatan produksi.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda pendengar di saat ini Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 dengan sejumlah informasi ke ruang dengar Anda. Dan berikut saya bersama saya Jo Serui di saat ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Konflik di Viditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Selengkapnya dilaporkan Mei Materbongs.
2: Konflik yang terus berulang di Desa Viditan, Kota Tual menjadi atensi tersendiri bagi pihak Polda Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Operasional Kompola OD Arif Jaya kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan beberapa pejabat utama Polda Maluku bersama Polres Tual telah bertemu dengan pihak pemerintah Kota Tual membahas tentang penanganan konflik di Viditan. Pertemuan tersebut untuk memastikan Pemkot Tual turut membantu terkait hal tersebut. Kabak Ops Polres Tual menegaskan konflik yang terjadi di Viditan bukan antar kelompok, tetapi hanya segelintir anak muda yang selalu berulah di sana.
3: Yang dibahas itu tentang Viditan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di Viditan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya di Bimas juga ada kerja, semua kerja dari tangan Bapak Kapolda untuk melaksanakan bagaimana konflik yang terjadi antara beberapa remaja, ya. Jangan kita sampaikan bahwa Viditan baru, Viditan lama, ini bukan. Ini hanya beberapa pemuda saja yang memang selalu bikin onar dan memang selalu provokasi. Itu yang dicari titik masalahnya apa sih, sehingga langkah-langkah polisi sudah penyelesaian adat, kemudian kita padahal PAM di sana, tapi kok masih ada saja oknum-oknum yang ingin merusak perdamaian-perdamaian itu.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual usai pertemuan mengatakan pihaknya memberikan masukan terkait dengan penanganan hukum untuk konflik yang terjadi di Viditan. Tindakan tegas dan terukur harus segera diambil agar memberikan efek jera.
4: Penegak hukum, karena sampai hari ini kan situasi Viditan sampai hari ini kan tidak ada kita. Kita harapkan mungkin itu yang menjadi catatan masukan di samping langkah-langkah lain, karena memang kalau kita bicara tentang pendekatan adat kan ada kemarin kan sudah jalan. Kalau yang terjadi anak-anak muda yang mungkin di situ, sehingga mudah-mudahan nangkara, sehingga mungkin dari itu jadi masukan mereka untuk bisa mereka bikin meeting lagi di langkah-langkah sehingga segera, karena kemarin kan kejadian sampai terakhir kan posnya juga dibakar. Jadi mungkin mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegak hukum, maka dari juga bisa bantu dalam rangka untuk semua kan bisa dibukti-bukti sudah cukup jelas juga yang kejadian, yang pan, yang perempuan, sehingga itu tinggal saja kita minta kita masukan-masukan terkait itu. Kita harapkan mudah-mudahan supaya kondisi Viditan segera akhir.
2: Keamanan di Desa Viditan hingga saat ini terpantau aman dan kondusif, sekalipun sempat dibakar, pos pengamanan masih terus ada agar memastikan stabilitas Kamtibmas di sana. Dari Tual, Mei Materbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dari Tual kita ke RRI Ternate. Gubernur Sherly ingatkan Bupati Wali Kota belanja infrastruktur wajib di atas 10%. Selengkapnya dilaporkan Wahyudi Yahya.
5: Tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak penandatangan RAPBD 2027.
6: Gubernur Sherly Cuanda mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dari RAPBD tahun 2027. Peringatan tegas itu disampaikan Sherly saat membuka forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang RKPD tahun 2027 di Bila Hotel Ternate Kamis siang. Menurut Sherly, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi menempatkan sektor infrastruktur di bawah prioritas utama. Bahkan, Sherly menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani RAPBD kabupaten dan kota jika alokasi anggaran infrastrukturnya masih berada di bawah 10%.
5: Semua punya hak masing-masing, saya sebagai gubernur pun tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak penandatangan RAPBD 2027. Jadi dari awal saya mau.
6: Sherly mengaku memahami kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Namun menurutnya pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan belanja infrastruktur apabila mampu melakukan efisiensi anggaran birokrasi. Ia kemudian mencontohkan kondisi APBD pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun

0: itu membuktikan bahwa penguatan anggaran infrastruktur tetap bisa dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat melakukan efisiensi dan penataan belanja birokrasi.
1: Artinya bisa jika kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri.
0: Dalam forum tersebut, Shirley juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Ia berharap seluruh kepala daerah di Maluku Utara memiliki komitmen yang sama, agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Dari Ambon, informasinya pendengar, harga komoditas di Pasar Mardika, Kota Ambon variatif. Cabai kering tembus Rp60.000 per kilogram. Informasi ini dilaporkan berikut oleh Lina Tehupuring.
3: Harga sejumlah komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon terpantau fluktuatif dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah komoditas mengalami penurunan, sementara beberapa lainnya justru mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon, Ani, mengatakan harga komoditas tomat kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga tomat sempat berada di kisaran Rp30.000 per kilogram dengan modal pembelian Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting mengalami lonjakan cukup tinggi. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai keriting, harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Saat ini cabai rawit kecil dijual di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
4: Kalau sama sudah panen tuh terus yang ada pengiriman keluar lagi. Kemarin kan pemakaian dari mulai orang Sidi, puasa, Lebaran, jadi permintaan meningkat. Nah, insya Allah dia begini saja kapa.
3: Sementara itu, pedagang ikan di Pasar Mardika Wahyu mengatakan, harga ikan pelagis kecil juga mengalami penurunan. Kondisi cuaca yang tidak menentu di Kota Ambon tidak terlalu mempengaruhi harga jual ikan di pasaran. Jenis ikan seperti ikan layang atau ikan momar dan ikan kembung atau kawalinya kini dijual Rp20.000 per tumpuk. Sedangkan harga satu loyang ikan saat ini berada di kisaran Rp600.000 hingga Rp750.000. Harga tersebut turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp1.2 juta per loyang. Demikian Lina Tihupur yang melaporkan.
2: Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Lintas Ribu Pulau Koril Nusantara 3 edisi hari ini. Kita di Rabu 13 Mei 2026. Saya Jo Sorui. Selamat siang.
5: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Profesor Ferrari Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar. Bersama kami di Jumpa Sajian siang ini. Untuk Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh saya nantikan di layanan WhatsApp kami pendengar. Ketik pesan atau juga judul lagu yang ingin Anda dengarkan 0813-5226-24-5886. Sekali lagi di 0813-5624-5886. Lagu pilihan Anda bakal saya putarkan di sini, pendengar. Sajian kami untuk Anda, request and sharing informasi.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Masuk mulut ya.
1: Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.
2: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Ambon memastikan ya, hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Ambon. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penyebaran penyakit tersebut. Dan selain itu, pendengar, berdasarkan informasi saya kutip untuk Anda dari laman rri.co.id, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Johan Stefanus Nori Marna, mengatakan baru beberapa kasus yang ditemukan di daerah tertentu saja dan di Kota Ambon belum ditemukan ada kasus tersebut. Ia meminta masyarakat tetap waspada dan juga memastikan bahwa pihaknya pun akan selalu siap dan siaga untuk mengantisipasi virus dimaksud.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pendengar, nanti ada informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda di pukul 15 atau jam 3 sore ya, sesaat lagi. Dan satu informasi, sejumlah tenaga kesehatan, nakes, dan dokter di rumah sakit daerah RSUD Piru, SBB, ancam menggelar aksi mogok kerja. Aksi tersebut pendengar sebagai bentuk protes terhadap manajemen upah intensif dan BPJS yang beberapa bulan terakhir ini belum dibayarkan. Bahkan sampai saat ini tidak ada kejelasan dari pihak RSUD. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 63 orang nakes dan 4 orang dokter umum yang sampai detik ini belum menerima insentif. Total nakes 63 terdiri dari bidan, perawat, radiologi, farmasi, gizi, dan dokter umum 4 orang yang belum menerima insentif. Sumber mengatakan juga harusnya insentif yang diterima itu tiap bulan, namun sejak Januari hingga Maret 2026, hal tersebut juga belum diterima. Sementara untuk BPJS selama 10 bulan juga kunjung dibayarkan. Dan mereka kita jelang informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda, Dinamika Maluku Sore sesaat lagi.

0: Saya mau titip, Pak Dokter. Kita baru tahun lalu buka rumah sakit pertama di besar. Sistemnya ini sama kepala dinas dan lain-lain kita sudah atur.
1: Kalau sama sudah supanen tuh terus ya, yang ada pengiriman keluar lagi. Kemarin kan pemakaian dari mulai orang Sidi, puasa.
2: Selamat sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku saat ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josuri, inilah Dinamika Maluku edisi Rabu 13 Mei 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, pelayanan kesehatan di RSUD Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat kini berada di ujung tanduk. Sebanyak 63 tenaga kesehatan dan 4 dokter umum mengancam akan menggelar aksi mogok kerja sebagai bentuk protes keras terhadap pihak manajemen. Langkah ini diambil lantaran hak-hak mereka mulai dari uang insentif sejak Januari hingga beberapa bulan ini. Mulai dari uang insentif sejak Januari hingga upah BPJS selama 10 bulan terakhir tak kunjung dibayarkan tanpa alasan yang jelas dari pihak rumah sakit. Kondisi ini semakin diperparah dengan belum cairnya gaji bulan April bagi para nakes di Bumi Sakamise Nusa tersebut. Para tenaga medis mengaku sangat terpukul karena mereka memiliki tanggung jawab keluarga yang harus dipenuhi di tengah pengabdian yang terus berjalan. Mereka kini mendesak bupati dan pemerintah daerah setempat untuk segera turun tangan menyelesaikan kemelut anggaran sebelum pelayanan kesehatan bagi masyarakat benar-benar lumpuh total. Menanggapi gejolak tersebut, Direktur RSUD Piru Hasbi Abe memberikan penjelasan singkat saat dikonfirmasi melalui pesan elektronik. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak mengabaikan hak para nakes, melainkan seluruh proses pembayaran saat ini sedang dalam tahap administrasi di bagian keuangan pemerintah daerah. Meski demikian, pihak rumah sakit belum bisa memastikan kapan dana tersebut akan benar-benar masuk ke rekening para tenaga medis yang kini tengah menanti kepastian. Harapan Maluku untuk menjadi lumbung pangan nasional semakin nyata. Gubernur Hendrik Lawerisa menargetkan bendungan Waiapu di Pulau Buru yang merupakan salah satu proyek strategis nasional akan mulai beroperasi penuh pada tahun 2027 mendatang. Kepastian ini pendengar, usai gubernur melakukan pertemuan strategis dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU di Jakarta. Bendungan raksasa ini diproyeksikan mampu mengairi 10.000 hektar lahan persawahan dan menjadi tulang punggung sektor pertanian di Bumi Bupolo. Dalam keterangannya, Gubernur menegaskan bahwa optimalisasi bendungan Waiapu sangat krusial untuk mempercepat program swasembada pangan. Selain Waiapu, proyek besar lainnya seperti Blok Masela dan Ambon Newport diharapkan saling terintegrasi menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi kesehatan masyarakat di Maluku. Sementara itu, pihak Kementerian PU menyatakan komitmen penuh untuk merampungkan pembangunan infrastruktur di Maluku secara bertahap. Dengan tentasnya bendungan Waiapu, Maluku diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga menjadi pemain kunci dalam penyediaan stok pangan di wilayah timur Indonesia. Pendengar, Polda Maluku memberikan atensi serius terhadap konflik berulang yang terjadi di desa Viditan, Kota Tual. Sejumlah pejabat utama Polda Maluku menggelar pertemuan strategis dengan Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra, untuk membahas langkah penanganan yang komprehensif. Pihak kepolisian menegaskan bahwa bentrok yang terjadi bukanlah konflik antar kelompok atau antar desa, melainkan dipicu oleh ulah segelintir pemuda yang kerap menjadi provokator di wilayah tersebut. Kabak Ops Polres Tual, Kompol Laode Arif Jaya, menyatakan pihaknya yang mana seluruh elemen mulai dari fungsi Binmas hingga Reskrim telah dikerahkan ke lapangan untuk mencari titik tengah perdamaian. Pemerintah Kota Tual pun turut memberikan dukungan penuh dengan menjalin komunikasi intensif bersama para kepala desa dan tokoh masyarakat. Masyarakat juga diminta untuk selalu mengedepankan jalur hukum dalam menyelesaikan perselisihan guna menjaga stabilitas Kamtibmas dan menghindari kerugian harta maupun korban jiwa. Pendengar

0: Itu Rehan Toknam secara khusus meminta dukungan akademisi untuk membantu mengevaluasi sistem pelayanan rumah sakit Pratama Elab yang baru dibuka di Pulau K Besar. Menurut Rehan Toknam, keberadaan rumah sakit di Kecamatan Elab menjadi langkah penting pemerintah daerah dalam mendekatkan akses kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Namun, ia menilai sistem pelayanan dan pengelolaan rumah sakit tersebut masih perlu ditata agar dapat berjalan maksimal dan terhubung dengan fasilitas kesehatan lain di sekitarnya.
1: Saya mau titip, Pak Dokter. Kita baru tahun lalu buka rumah sakit pertama di Besar. Sistemnya ini sama kepala dinas dan lain-lain kita sudah atur, tolong direview ulang. Itu di situ dia di kecamatan tertua di Kabupaten Maluku Tenggara di Elang. Di situ ada puskesmas juga rawat inap ya. Rawat inap di dekat situ, kemudian ada beberapa puskesmas di dekat-dekat situ. Barangkali sistemnya bisa diatur sehingga betul-betul rumah sakit itu bisa berfungsi.
0: Rahan Toknam menjelaskan di sekitar rumah sakit tersebut juga terdapat sejumlah puskesmas yang perlu diintegrasikan dalam satu sistem pelayanan kesehatan yang efektif. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meminta agar pola pelayanan, rujukan pasien, hingga koordinasi antar fasilitas kesehatan dapat ditinjau kembali sehingga fungsi rumah sakit benar-benar dirasakan masyarakat. Rahan Toknam berharap masukan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dapat membantu pemerintah daerah mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan kesehatan di Kebesar. Ia juga menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi dengan kalangan akademisi guna memperkuat kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah kota Ambon resmi memulai transformasi digital besar-besaran dalam penyaluran bantuan sosial guna menghapus persoalan salah sasaran di lapangan. Langkah ini diawali dengan pembukaan bimbingan teknis digitalisasi bansos oleh Wali Kota Ambon, Budi Winwatimena, di Balai Kota. Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa teknologi adalah solusi utama untuk menjawab keluhan masyarakat terkait ketidakteraturan data penerima manfaat yang selama ini sering memicu konflik di tingkat RT dan RW. Wali Kota menyebut bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi target utama dalam strategis baru ini. Pemerintah Kota Ambon melibatkan generasi muda sebagai ujung tombak program karena kemampuan adaptasi teknologi mereka yang cepat. Para peserta BIMTEK diharapkan mampu menguasai sistem dengan baik agar proses distribusi bantuan ke depan menjadi lebih cepat dan akurat sehingga tujuan pemerintah untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan dapat tercapai secara maksimal. Menutup pernyataannya, Bedouin optimis meski memiliki keterbatasan geografis, Kota Ambon mampu bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia dalam hal kecepatan dan kualitas pelayanan publik berbasis digital di tengah dinamika ekonomi global. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku resmi menggandeng dunia akademik untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual atau KI sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama serempak antara Kakanwil Kemenkumham Maluku, Saiful Sahri, dengan 10 institusi pendidikan termasuk LL Dikti Wilayah 12 Ambon. Sinergi ini bertujuan membangun ekosistem yang terintegrasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku ekonomi kreatif guna memastikan ide serta karya anak bangsa terlindungi secara hukum. Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Fanat, memberikan apresiasi tinggi dan mengajak perguruan tinggi untuk menjadi benteng perlindungan kekayaan lokal agar mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Senada dengan hal tersebut, pihak LL Dikti menyatakan kesiapan penuh untuk meningkatkan kepatuhan kolektif terhadap karya ilmiah dan inovasi kreatif.

Beragar kita ke berita selanjutnya. Direktur Pembinaan Masyarakat atau Binmas Polda Maluku Kombes Pol Hujra Soumena melakukan kunjungan silaturahmi ke SMP Negeri 7 Tual di Desa Viditan. Kehadiran perwira melati 3 ini bertujuan untuk mempererat kemitraan antara kepolisian dengan dunia pendidikan sekaligus memberikan pembinaan langsung kepada para

0: siswa. Dalam arahannya, Kombes Hujra menegaskan bahwa Polri berkomitmen hadir di lingkungan sekolah demi memastikan keamanan serta membimbing generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berprestasi, berakhlak mulia. Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa diingatkan dengan keras untuk menjauhi perilaku negatif seperti tawuran dan penggunaan senjata tajam jenis panah wayir yang sangat membahayakan nyawa. Selain aspek keamanan fisik, Binmas Polda Maluku juga menyoroti penggunaan media sosial yang harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kegiatan yang berlangsung penuh antusias ini turut dihadiri oleh jajaran Polres Tual, perangkat desa, serta puluhan siswa. Selain memberikan imbauan Kamtibmas, Kombes Hujra juga mengajak para pelajar untuk memanfaatkan teknologi demi menambah wawasan dan tetap rajin beribadah. Cegah peredaran handphone dan narkoba, Lapas Kelas 2A Ambon perketat pengawasan terhadap pemeriksaan barang dan pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon terus berkomitmen dalam memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kepala Lapas Kelas 2A Ambon, Sumarwoto Hendra Buniman, menegaskan berkaca dari kejadian penyelundupan narkoba yang terjadi di sejumlah lapas, menjadi catatan serta pelajaran bagi Lapas Ambon untuk tidak lalai melakukan kontrol ketat terhadap masuk keluarnya pengunjung dan barang titipan. Kalapas menyampaikan sinergi harus terjadi dengan baik guna memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Langkah ini juga sebagai bentuk aktif untuk saling mendukung dan menggiatkan program-program di lingkungan lapas.
2: Dalam pemberantasan narkoba melalui HP dan segala macam modus penipuan, kami upayakan terus bertahap dan konsisten. Untuk penganggaran saat ini kan sedang dilakukan efisiensi dari pusat ya, jadi kami berupaya dengan kreativitas yang kami miliki sendiri. Seperti yang terlihat, sekarang kami sudah punya pos pengawasan dan pemeriksaan di pintu gerbang akses masuk di halaman lapas. Kemudian juga kami pasang personil dan kami lengkapi dengan kebutuhan sarprasnya. Dan juga kami pilih petugas-petugas yang bisa melakukan tugas sebagai seorang petugas wasring. Yang kedua, kami lakukan semacam pada petugas P2U yang ada di Lapas 2 Ambon. Dari 4 regu, itu terdiri dari 2 orang masing-masing regu, dan kita berikan penguatan dan motivasi dan penegasan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa saja terjadi.
1: Lapas Kelas 2A Ambon secara intens melaksanakan sidak insidentil guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. Tidak hanya itu, tes urin bagi warga binaan pemasyarakatan dan petugas juga dilakukan dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku, Maya Baby Lewarisa, meresmikan walang transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal 1. SPM di Desa Lumoi, Kabupaten Seram Bagian Barat. Inovasi ini pendengar menandai babak baru layanan posyandu di Maluku yang kini tidak lagi hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, melainkan meluas menjadi pusat pelayanan 6 bidang dasar bagi masyarakat desa. Istilah walang sengaja dipilih untuk mengangkat kearifan lokal sebagai tempat berkumpul dan mencari solusi bersama atas segala permasalahan warga. Dalam sambutannya, Maya Baby Lewarisa menekankan bahwa Walang 6 SPM harus menjadi pusat informasi dan data terpadu yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun di balik transformasi ini, ia secara terbuka menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi para kader di lapangan. Selain masalah infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada kesejahteraan para kader yang selama ini bekerja dengan sukarela dengan insentif yang sangat terbatas. Ketua Tim Pembina Posyandu Maluku ini menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membebankan tanggung jawab besar kepada para kader tanpa dukungan solusi yang realistis. Bank Indonesia resmi menggelar kegiatan Like IT atau Literasi Keuangan Indonesia Terdepan di Universitas Patimura Ambon, mengusung tema Financial Grow Up, Invest Smart, Future Up. Acara ini bertujuan membekali generasi muda Maluku dengan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan keuangan dan investasi sejak dini. Direktur Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth Kusoi Intama menegaskan bahwa membangun masa depan ekonomi nasional tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan butuh kolaborasi nyata dengan para mahasiswa sebagai calon investor potensial. Dalam pemaparannya, ia mengingatkan para mahasiswa agar tidak mudah terjebak dalam tren investasi viral yang seringkali menyesatkan. Investasi bukanlah cara instan untuk menjadi kaya, melainkan sebuah proses yang membutuhkan disiplin, kesabaran, dan konsisten jangka panjang. Kota Ambon menjadi lokasi kedua rangkaian roadshow nasional ini setelah sebelumnya sukses digelar di Palembang pada April lalu. Melalui sinergi bersama OJK, LPS, dan praktisi keuangan, Bank Indonesia berharap kegiatan ini mampu mengubah perilaku keuangan mahasiswa di Maluku agar lebih produktif dan terencana. Pedagar BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Meski intensitas siklon tropik Hagupit dilaporkan mulai menurun dan menjauhi Indonesia, dampaknya masih memicu peningkatan kecepatan angin. Gelombang dengan kategori sedang meliputi beberapa daerah dengan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter akan melanda perairan Kepulauan Kai, Aru, Tanimbar, Babar hingga perairan Wetar dan Laut Banda. Sementara itu, pendengar, dalam menyikapi ancaman yang ada, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Mujahidin mengimbau seluruh operator pelayaran dan nelayan untuk memperhatikan risiko keselamatan. Perahu nelayan dan kapal tongkang diminta waspada jika angin melampaui 15 knot, sementara kapal feri dan kapal kargo besar diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi gelombang di atas 2 meter. Harga komoditas di Pasar Merdeka Kota Ambon variatif. Cabai keriting tembus Rp60.000 per kilogram. Berikut dilaporkan Lina Teh Puring.
3: Harga sejumlah komoditas di Pasar Merdeka Kota Ambon terpantau fluktuatif dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah komoditas mengalami penurunan, sementara beberapa lainnya justru mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang di Pasar Merdeka Kota Ambon, Ani, mengatakan harga komoditas tomat kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga tomat sempat berada di kisaran Rp30.000 per kilogram dengan modal pembelian Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting mengalami lonjakan cukup tinggi. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai keriting, harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Saat ini cabai rawit kecil dijual di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
4: Kalau sama sudah panen tuh terus ya, yang ada pengiriman keluar lagi. Kemarin kan pemakaian dari mulai orang Sidi, puasa, Lebaran, jadi permintaan meningkat. Nah, insya Allah dia begini saja kapan.
3: Sementara itu, pedagang ikan di Pasar Mardika Wahyu mengatakan harga ikan pelagis kecil juga mengalami penurunan. Kondisi cuaca yang tidak menentu di Kota Ambon tidak terlalu mempengaruhi harga jual ikan di pasaran. Jenis ikan seperti ikan layang atau ikan momar dan ikan kembung atau kawalinya kini dijual Rp20.000 per tumpuk. Sedangkan harga satu loyang ikan saat ini berada di kisaran Rp600.000 hingga Rp750.000. Harga tersebut turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp1.2 juta per loyang. Demikian Lina Tihupur yang melaporkan.
0: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini, Dinamika Maluku edisi Rabu 13 Mei 2026. Berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Wakil Bupati Maluku Tenggara meminta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya bantu membenahi sistem pelayanan Rumah Sakit Pratama Elat. Harga komoditas di Pasar Merdeka Kota Ambon variatif, cabai keriting tembus Rp60.000 per kilogram. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josuri, selamat sore.

RRI dengan esensi buku. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting, di antaranya yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai impian, meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. 2. Persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Dikutip untuk Anda pendengar dari laman rri.co.id, Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman menghadiri rapat paripurna DPRD dalam agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya panitia khusus Pansus LKPJ, atas pembahasan yang dinilai objektif dan konstruktif. Bupati menegaskan rekomendasi DPRD menjadi instrumen evaluasi strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah akan mempelajari setiap catatan, kritik, dan saran secara cermat untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas pembangunan daerah.

Mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Badewin Wati Mena mengingatkan seluruh warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan rumah pribadi di kawasan lereng perbukitan. Larangan ini dikeluarkan menyusul tingginya risiko keselamatan akibat potensi pergerakan tanah saat cuaca ekstrim melanda. Larangan membangun rumah di perbukitan ini juga dipicu oleh kekhawatiran pemerintah terhadap tingginya curah hujan yang sering menyebabkan longsor secara tiba-tiba di titik rawan. Wali Kota menilai keberadaan bangunan di lereng bukit sangat membahayakan nyawa serta harta benda warga di waktu-waktu mendatang jika tidak segera diantisipasi. Pemerintah Kota Ambon pun kini tengah mempertimbangkan evaluasi kebijakan terkait pemanfaatan lahan di lereng perbukitan sebagai kawasan hunian. Harapannya, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga tata ruang demi menciptakan lingkungan tinggal yang aman dari ancaman bencana hidrometeorologi.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi, Rabu 13 Mei 2026. Tanpa terasa, waktu di studio kami saat ini telah menunjukkan pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sajian kami untuk Anda, podcast siaran tunda LKBN Antara. Untuk topik kali ini, pendengar, program transmigrasi di era baru menghadirkan narasumber Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
3: Stand by on the record.
1: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
2: Terima kasih atas undangannya.
1: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
2: Pasti ya.
1: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
2: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Betul. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama, gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
1: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
2: Nah, jadi kita

0: permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
1: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana, Pak?
0: Hampir semuanya terima baik. Bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
1: Iya, iya.
0: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
1: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
0: saya sana? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
0: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
1: Gampang.
0: Jadi, Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
0: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
0: Artinya
1: SDM-nya berkembang.
0: Ya.
1: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
0: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
1: Oke.
0: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya

0: itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya, kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus patriot di sana. Nanti akan ada sekitar di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
0: Kenapa enggak?
1: Iya, benar enggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti
0: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja, kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk, begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada itu. Tapi kan kita tidak ke sana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, nyampaikan, kamu dana itu cukup nggak? Rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan perhatian gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang. 492 pegawai, sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk, begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak, atau dikirimkan. Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan. Karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
0: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan. Saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang, pinter sekali ya, bagus sekali. Karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
1: dunia. Yang di fak-fak itu ya, Pak?
0: Ya, saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja. Itu ada ke luar negeri begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ikatan... ini. Ya. Jadi, kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini, itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri. Kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun, sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian. Kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin, karena penduduk kita besar, ya kan? 285 juta. Sekarang ada fakta, Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok. Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya. Kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu supaya mereka bisa bertahan hidup.
1: Untuk
0: karena mereka kan
1: gitu ya,
0: butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture, ya, terus kemudian piyama, ya kan, baju kerja, ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain, ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan, ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu.
1: Yeah.
0: Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang itu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang disampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas. Bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu. Karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan, kalau yang banyak utang ikut transmigrasi, katanya gitu, ya kan. Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
1: Lebih-lebih dari yang punya uang tadi.
0: Ya, jadi, atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa, ada juga yang pariwisata. Tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia. Namanya Nihi Sumba. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan? Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi yang akan kita kembangkan di sana, begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya. Ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang, di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini PLTA karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan begitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13.000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Cang itu sekitar $30.000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi, mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar. S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga, komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi, pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
0: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini, sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
0: Benar,
1: ya?
0: Benar.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Pak Iftitah, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak, soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
2: Stand by. On the record.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Berkali informasi saya hadirkan untuk Anda di saat ini, pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Ambon ya di hari ini. Sejak pukul 10, kondisi ini membuat aktivitas masyarakat sempat terganggu, baik di perkantoran, tempat-tempat usaha lainnya. Menanggapi hal ini, pihak PLN Ambon menjelaskan padamnya listrik dipicu gangguan pada mesin pembangkit. Sementara berdasarkan flyer PLN UP3 Ambon yang tersebar di media sosial dijelaskan bahwa pemadaman listrik khusus di Kecamatan Lehitu, Pulau Ambon dimulai pukul 10 hingga pukul 14 siang tadi. Nah, jenis pengerjaan yang tengah dilakukan petugas di lapangan adalah pengujian relay dan sirkuit breaker kubikel penyulang Hitu. Pihak PLN turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat pemadaman tersebut. Sementara itu juga pendengar, pemadaman listrik yang terjadi di Pulau Ambon pada Rabu pagi turut berdampak ya pada fasilitas lalu lintas. Beberapa lampu lalu lintas ikut mati sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara. Pantauan di lapangan, kondisi lampu merah yang tidak berfungsi membuat arus kendaraan di sejumlah titik menjadi semrawut. Pengendara dari berbagai arah terpaksa saling mengalah untuk melintas karena tidak ada peraturan lalu lintas yang normal.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Bencana tanah longsor yang terjadi di Beten Gadihu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Ambon. Bencana itu mengakibatkan satu rumah warga ambruk dan 9 lainnya mengalami kerusakan cukup parah. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Ari Solisa, mengatakan, bencana ini jangan hanya dilihat dari kondisi cuaca ekstrim saat ini, namun perlu dilihat jauh bagaimana kesiapan developer atau pengembang dalam hal pembangunan perumahan di kawasan tersebut. Dikatakan, selain developer, Komisi juga akan mengundang Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan mitra kerja lainnya untuk membahas perihal penanganan korban bencana Gadihu. Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir ini menyebabkan terjadinya tanah longsor di kawasan BTN Gadihu Indah di Sabatu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

berjumpa dengan diri sendiri. Kau bicara dengan jiwa ini di tiap keberadaan.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita, kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dan di hari ini Anda akan ditemani oleh saya, Rivaldi. Tentunya untuk Anda semua, selamat beraktivitas. Untuk Anda yang lagi beraktivitas dan untuk Anda yang lagi berangkat ke rumah ya, OTW balik ke rumah ya, hati-hati di jalan saja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ya, baik pendengar dari Alan Walker, Fat Fauzia dengan Last Song. Selamat sore menjelang malam hari saja untuk Anda semua di hari ini. Ya, informasi menarik untuk Anda pendengar mengenai tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pendapatan asli desa atau PAD Negeri Desa Laha tahun anggaran 2020-2021. Kedua tersangka itu antara lain mantan Raja Negeri Laha, Rivaldi Azhar alias Rival, dan Fahmi Mewar selaku Sekretaris Negeri. Status kedua tersangka diumumkan melalui ekspos gelar perkara yang dilakukan penyidik pada Selasa 5 Mei 2026. Nah, pendengar, perbuatan kedua tersangka diduga telah mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai 1,2 miliar rupiah. Sudarmono menyebutkan perbuatan kedua tersangka melanggar pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Polpeli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Ya baik pendengar, untuk Anda yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk sholat maghrib, informasi untuk Anda kaum muslimin, kumandang azan maghrib tepat di pukul 18.24 waktu Indonesia Timur. Informasi menarik masih saya sajikan untuk Anda semua pendengar. Pemerintah menyiapkan ribuan petugas pemantau hewan kurban untuk mengawasi pelaksanaan Idul Adha 2026 di berbagai daerah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda. Menurutnya, para petugas tersebut akan melakukan pemeriksaan hewan kurban sebelum hingga sesudah proses penyembelihan. Pemerintah telah menyiapkan 9.743 petugas pemantau hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan hewan kurban. Nah, Agung juga mengatakan, pengawasan dilakukan guna memastikan pelaksanaan kurban berjalan sesuai standar kesehatan hewan dan keamanan pangan. Selain pengawasan, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengurus masjid serta panitia kurban di berbagai daerah.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru, sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Ya, aku dengar masih informasi menarik saya kasih untuk Anda. Dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan sampah di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Menko Infra menuturkan penegasan itu disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas ratas bidang pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Dalam kesempatan itu, AHY mengatakan bahwa Presiden kembali mengingatkan gerakan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI. Gerakan tersebut merupakan inisial Kepala Negara yang turut prihatin melihat permasalahan penumpukan sampah di sejumlah daerah. Nah, melalui gerakan Indonesia ASRI, Menko Infra mempertegas komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menangani persoalan tersebut. AHY menilai penanganan pengelolaan sampah akan memberikan efek domino yang positif. Melalui gerakan Indonesia ASRI, dampak positif itu dikatakannya akan mempermudah upaya pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Seperti dicontohkan Menko Infra, dampak terwujudnya Indonesia ASRI yakni terhadap sektor pariwisata. Dengan terwujudnya Indonesia ASRI akan mengintegrasikan pariwisata dan menghasilkan nilai ekonomi. Ya, benar banget ya. Pendengar, ini sinkron dengan sektor pariwisata kita. Apabila di tempat-tempat wisata sampahnya tidak ada, nah, wisata tersebut bersih, asri, otomatis banyak wisatawan lokal maupun interlokal yang bakalan datang mengunjungi tempat wisata yang ada di daerah kita.

Cuaca ekstrim merupakan jenis cuaca yang tidak terduga, tidak biasa, buruk atau tidak sesuai dengan musimnya. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai cuaca pada titik ekstrim bila dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras, serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim, yaitu cuaca buruk, merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai aktivitas manusia dapat memperburuk dampak dari cuaca ini, seperti perencanaan perkotaan yang buruk, pengerusakan lahan basah, dan membangun pemukiman di daerah air.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Ya baik, pendengar, Anda masih bersama saya tentunya. Dan untuk Anda yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk liburan, mungkin karena ini libur panjang pastinya ya, pendengar. Ya, dan mungkin Anda yang sementara lagi menyantap makan malam ya, ataupun lagi masak malam quality time bersama dengan keluarga tercinta Anda, pendengar. Ya, informasi menarik untuk Anda, ngomong-ngomong soal judi online. Nah, pendengar, Kementerian Sosial mencatat penurunan jumlah keluarga penerima manfaat yang menyalahgunakan bantuan sosial untuk judi online. Nah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah berharap bansos dapat dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan data kementeriannya, pada triwulan pertama tahun 2026 ada 11.000 KPM dicoret dari daftar penerima bansos karena terbukti judol. Angka tersebut mengalami penurunan pada triwulan kedua tahun ini, 75 KPM yang dicoret. Adapun pada tahun 2025 ada 600.000 KPM yang dicoret sebagai penerima bansos. Dari jumlah tersebut masih menerima bansos kembali setelah dilakukan reaktivasi pada pendampingan karena mereka dianggap masih membutuhkan. Namun kali ini pemerintah bersikap tegas dengan mencoret secara permanen dari daftar penerima bansos. Artinya mereka tidak akan pernah mendapatkan bansos karena terindikasi judol. Gus Ipul mengungkapkan rata-rata KPM yang terindikasi judol berada pada desil 1 dan 2 dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Sejumlah temuan seperti mereka dimanfaatkan untuk judol ya.

Om Awiginamastu Namasidam Om Wakartunda Mahakaya Suryakotin Sama Praba Nirwignam Kurume Dewa Suba Karyesu Sarwada. O Dewa yang bersinar dengan gading yang melengkung, dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan.

Sahabat Dharma, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa bakti hanya terjadi dalam sunyinya pura, di harumnya dupa atau di depan Padma. Kita sering memisahkan antara saat berdoa atau saat berkendara. Seolah-olah saat kita memegang kemudi, kita diizinkan untuk menanggalkan jubah kesadaran kita dan menggantinya dengan klakson yang memekakkan telinga. Namun, mari kita renungkan sejenak. Jika Dharma adalah kebenaran universal, bukankah ia seharusnya hadir di mana saja, termasuk di antara kemacetan yang menguji urat saraf, di bawah terik matahari yang membakar emosi, atau di saat seseorang memotong jalur kita dengan tiba-tiba. Jalanan adalah ujian spiritual yang paling jujur, karena di sana tidak akan ada orang yang mengenal kita. Di sana karakter asli kita keluar tanpa filter. Dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 6, Sloka 30 dijelaskan,

artinya bagi ia yang melihat aku di mana-mana dan melihat segala sesuatu di dalamku, aku tidak pernah hilang darinya dan ia tidak pernah hilang dariku. Bayangkan jika kita membawa kesadaran ini saat berkendara, kita melihat Tuhan atau Dharma pada wajah pengendara yang kelelahan di sebelah kita, melihat Dharma pada petugas jalan raya yang bermandikan peluh. Jika kita mampu melihat percikan itu di setiap wajah yang kita temui di jalanan, mungkinkah kita masih sanggup memaki? Mungkinkah kita masih tega menyerobot jalan mereka? Tema Dharma on the Street hari ini hadir untuk mengingatkan kita semua bahwa setiap putaran roda adalah genitri kita. Setiap kali kita mengalah untuk memberi ke jalan adalah persembahan. Dan setiap kita menahan amarah saat diprovokasi oleh keadaan, itu adalah meditasi yang paling tinggi. Sahabat Dharma, pernahkah Anda memperhatikan apa yang terjadi di sebuah persimpangan saat lampu berubah warna menjadi merah? Ada desa nafas panjang yang keluar dan tangan yang memukul kemudi atau jari yang mulai tidak sabar menekan klakson pada angka. Di lampu, lalu lintas masih menunjukkan sisa 10 detik lagi. Di sana, di atas garis stop itu, sedang terjadi perperangan besar. Bukan perang antara kendaraan, melainkan perang antara ego dan kesadaran. Sahabat Dharma, dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita dididik untuk membenci kata berhenti. Kita merasa kalau berhenti berarti tertinggal. Kalau berhenti berarti rugi. Padahal semesta memiliki ritmenya sendiri. Lampu merah bukan diciptakan untuk menghalangi jalan kita, tapi untuk memberi ruang bagi orang lain agar mereka juga bisa sampai ke tujuannya. Inilah bentuk nyata dari keadilan sosial di jalanan. Dalam ajaran etika dan moralitas yang tertuang dalam Sarasa Smuchaya Sloka 11 diingatkan kepada kita, bila seseorang tidak lagi terikat pada keinginan untuk memiliki atau menguasai keadaan secara berlebihan, maka ia akan memperoleh pengetahuan tentang makna kelahirannya. Kalau kita bawa pedoman ini ke jalanan, tidak terikat pada keinginan menguasai keadaan, artinya kita menerima bahwa saat ini adalah waktu kita berhenti. Kita tidak memaksakan kehendak untuk terus melaju di saat lampu sudah kuning. Mengapa? Karena di balik ketaatan itu ada nyawa orang lain yang kita hargai. Ada kebahagiaan keluarga orang lain yang sedang merunggu mereka di rumah, seperti kita yang sedang ditunggu keluarga kita. Tetapi seringkali kita melihat banyak dari kita yang justru meningkatkan kecepatan saat melihat lampu kuning. Kita merasa seperti kita sedang ikut balapan, padahal apa yang kita kejar hanya selisih beberapa menit saja. Apakah beberapa menit itu sebanding dengan risiko yang kita ambil? Dharma di jalanan mengajarkan kita tentang dhamma atau pengendalian diri. Mengendalikan kaki untuk tidak menginjak gas terlalu dalam, dan mengendalikan hati untuk tidak mengumpat saat kendaraan yang berada di depan kita bergerak agak lambat. Ingatlah, setiap orang di jalan memiliki bebannya masing-masing. Mari kita jadikan momen menunggu di jalan sebagai momen mindfulness. Tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan. Gunakan waktu itu untuk bersyukur bahwa mesin kendaraan kita masih sehat, bahwa kita masih diberi nafas untuk menempuh perjalanan ini. Seperti yang diajarkan dalam nilai-nilai luhur kita, bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kecepatan, tapi dalam ketepatan kita menempatkan diri dalam tatanan alam semesta. Jalanan adalah mikrokosmos dalam kehidupan kita. Jika di jalanan saja kita tidak mampu mengendalikan klakson, bagaimana kita bisa mengendalikan lisan dan pikiran kita di dunia luar? Tetaplah tenang di balik kemudi. Jangan biarkan aspal yang panas ikut memanaskan jiwa kita. Karena sesungguhnya tujuan perjalanan bukan soal sampai, tapi bagaimana kita menjadi
selamat dalam perjalanan tersebut. Sahabat Dharma, saya ingin melemparkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Mengapa kita taat? Apakah kita berhenti di belakang garis stop karena kita menghargai hak pejalan kaki? Atau kita berhenti karena melihat ada bayangan seragam petugas di pojok persimpangan? Apakah kita memakai helm atau sabuk pengaman karena mencintai nyawa pemberian Tuhan? Atau hanya karena takut dompet kita terkulas oleh dendanya tilak? Disinilah kita bicara soal integritas dalam jalanan. Dalam jalan Dharma, ada sebuah konsep yang sangat indah tentang melakukan hal yang benar. Bahkan ketika tidak ada satu pasang mata yang melihat, di jalanan yang sunyi sekalipun, di tengah malam saat jalanan kosong, integritas seseorang pengendara diuji. Apakah dia tetap mematuhi rambu atau dia merasa tidak ada polisi jadi saya langgar saja. Sahabat Dharma, ingatlah bahwa pengawas sejati bukan hanya mereka yang berseragam. Pengawas sejati adalah nurani kita sendiri dan tentu saja hukum alam yang tidak pernah tidur. Dijelaskan di dalam Sloka Niti Sastra Sarga 1.1 disebutkan sebuah prinsip penting, yaitu

Mahan, yang artinya seseorang menjadi mulia karena kualitas pribadinya atau integritasnya, bukan karena status lahirnya. Dan Dharma menjadi agung karena dilakukan dengan ketulusan tanpa pamrih atau rasa takut. Jika kita hanya taat saja saat ada petugas, maka ketaatan kita adalah ketaatan transaksional. Kita taat supaya tidak rugi. Tapi jika kita taat karena menyadari bahwa aturan adalah pelindung bagi keselamatan bersama, maka ketaatan itu berubah menjadi ibadah atau persembahan. Mungkin seringkali kita melihat di beberapa titik kota kita saat macet mulai mengunci, banyak kendaraan yang mulai kreatif mencari jalan tikus dengan menaiki trotoar. Padahal trotoar adalah suaka bagi mereka yang berjalan kaki. Ketika kita menyerobot trotoar, kita bukan hanya melanggar hak lalu lintas, tapi kita sedang menciderai kemanusiaan. Kita sedang mengambil hak orang yang mungkin lebih lemah dari kita. Di mana dharma kita saat itu? Apakah ego kita untuk sampai 5 menit lebih cepat sudah menutup mata hati kita terhadap hak sesama kita? Integritas di jalanan juga berarti jujur pada kondisi kendaraan kita. Apakah lampu sen kita berfungsi? Apakah rem kita pakem? Merawat kendaraan bukan hanya soal hobi otomotif, tapi soal tanggung jawab moral agar kendaraan kita tidak mencelakai orang lain. Ingatlah apa yang tertuang dalam Rig Veda. Dijelaskan, Agni Naya Saputa Raye Asmam Vivani Dewa Vayumani Vidvam, yang artinya, wahai Tuhan, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jalan yang penuh kebajikan. Engkau mengetahui segala jalan hidup kami. Tiap kali kita memutuskan untuk tetap mengantri dengan sabar tanpa menyerobot, Anda sedang mempraktikkan yoga. Setiap kali Anda mematikan lampu jauh saat berpas-pasan dengan pengendara lain agar tidak menyilaukan mata mereka, Anda sedang menebar kasih sayang. Jalanan adalah sekolah kehidupan yang paling keras sekaligus paling jujur. Dia tidak butuh sertifikat, dia hanya butuh pembuktian lewat sikap. Saat lampu hijau menyala, tetaplah menjadi pribadi yang berintegritas. Jangan biarkan perilaku buruk orang lain di jalanan merusak standar moral Anda. Jika orang lain ugal-ugalan, jangan dibalas dengan hal yang sama. Sebab jika kegelapan dibalas kegelapan, maka dunia ini akan menjadi buta. Tetaplah tenang, tetaplah berada di jalur yang benar. Karena pada akhirnya, bukan seberapa cepat Anda sampai yang akan dikenang, tapi bagaimana cara Anda menempuh perjalanan itu. Seringkali saat kita berada di dalam kabin mobil yang sejuk atau di atas motor yang melaju kencang, kita melihat pengendara lain sebagai benda. Kita melihat mereka sebagai kemacetan, melihat mereka sebagai penghalang atau sekedar angka. Kita lupa bahwa di balik kaca helm yang kusam itu, di balik setir truk yang besar itu, ada seseorang ayah yang sedang berjuang menahan kantuk demi membawa pulang sebungkus nasi untuk anaknya. Ada seorang ibu yang sedang cemas karena harus menjemput buah hatinya yang sedang sakit. Atau mungkin ada seseorang anak muda yang baru saja kehilangan pekerjaan dan sedang berkendara tanpa arah dengan hati yang hancur.

0: Sahabat Dharma, Dharma di jalanan bukan hanya soal mematuhi rambu yang mati, tapi soal menghidupkan empati pada sesama makhluk hidup. Jalanan adalah tempat di mana ego kita paling sering berbenturan. Padahal seharusnya jalanan bisa menjadi tempat di mana kasih sayang paling mudah dibagikan. Dalam ajaran suci kita ada konsep yang sangat fundamental yang sering kita dengar, yaitu tatwam asi, ia adalah kamu dan kamu adalah ia. Jika kita benar-benar merasapi kalimat ini, maka saat kita hendak memaki pengendara lain yang melakukan kesalahan kecil, kita akan mengingat, bukankah aku juga melakukan kesalahan yang sama? Bukankah dia adalah saudaraku dalam kemanusiaan? Mari kita renungkan sloka dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 2, sloka 13, yang sangat relevan dengan sikap ini, yaitu
1: Advista sarva bhutanam

Sami, yang artinya ia yang tidak membenci makhluk apapun, bersahabat dengan penuh kasih sayang, bebas dari rasa kepemilikan dan keakuan, seimbang dalam suka dan duka, serta penuh pengampunan. Bisakah kita menjadi pengendara yang penuh pengampunan atau kasami? Saat seseorang lupa menyalakan lampu sen, alih-alih membunyikan klakson panjang, bisakah kita cukup melambai atau melambat dan memberi mereka ruang? Saat seseorang pejalan kaki hendak menyeberang, bisakah kita berhenti sepenuhnya, memberi isyarat tangan yang ramah dan membiarkan mereka lewat dengan tenang? Kebaikan kecil seperti itu mungkin terlihat sepele bagi kita, tapi bagi orang yang menerimanya, itu bisa menjadi cahaya di hari mereka yang gelap, sebuah senyuman atau anggukan kepala di tengah kemacetan adalah sedekah tanpa biaya. Dalam arta sastra dikatakan,

Inia, yang artinya aku membantumu berpikiran sama dan berhati sama, bebas dari rasa benci. Cintailah satu sama lain seperti sapi mencintai anaknya yang baru lahir. Bayangkan jika energi kasih sayang yang murni ini seperti kasih sayang ibu kepada anaknya, kita bawa ke jalanan. Tidak akan ada lagi teguran atau tawuran antar pelajar karena saring lirik di lampu merah. Tidak ada lagi kekerasan di jalan raya karena masalah sepele. Karena kita sadar, kita semua adalah pejalan kaki yang sama menuju tujuan akhir yang sama pula, yaitu kedamaian. Jalanan adalah mikrokosmos dari hubungan sosial kita. Jika kita tidak bisa berbagi ruang yang hanya selebar beberapa meter ini dengan damai, bagaimana kita bisa bermimpi tentang perdamaian di dunia ini? Maka untuk kita yang masih menempuh perjalanan, jadikanlah sisa kilometer hari ini sebagai perjalanan cinta. Jadikan setiap hambatan sebagai kesempatan untuk mempraktikkan kesabaran. Dan jadikan setiap pertemuan dengan orang asing di jalan sebagai pertemuan antara jiwa yang saling menghargai. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan kita pada hari ini. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan sama-sama mengaturkan doa. Om Loka Samasta Sukino Bawatu. Om Loka Samasta Sukino Bawatu. Om Loka Samasta Sukino Bawatu. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Duk?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai, dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nggih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
2: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep Pak, cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai.

0: jodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa Legi, Selasa 3, Legi 5, jumlahnya 8.
1: Ya.
0: Si Sony wetonnya Selasa Pon, Selasa 3, Pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, tipe ratu?
1: Artinya
0: tipe ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya, dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja dok, kamu nikah sama Sony.
1: Cepat bapak ini. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh?
1: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau

0: Lupa. Nyiasatinya gimana?
1: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh Pak. Jadi
1: wes karepmu wes, terserah kamu
0: Pak. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Ya baik ya pendengar, dari Tommy dengan makan teman ya. Ingat jangan makan teman, oke? Karena bahaya gitu. Ya baik pendengar, kali ini di ngobras ngobrol bareng komunitas pendengar, saya akan kasih beberapa komunitas pecinta sepak bola Piala Dunia yang ada di Indonesia. Nah di Indonesia ini ada banyak komunitas pecinta sepak bola dan Piala Dunia yang aktif. Mulai dari komunitas pendukung negara tertentu sampai komunitas nobar dan diskusi bola. Nah beberapa di antaranya pendengar cukup terkenal di media sosial maupun sering mengadakan acara nobar saat Piala Dunia berlangsung. Sama halnya juga di Ambon ya banyak. Nah ini beberapa contoh komunitas pecinta sepak bola dan Piala Dunia di Indonesia. Yang pertama pendengar ada Sweet Football Indonesia. Komunitas pecinta sepak bola yang sering mengadakan futsal, nobar, dan event komunitas sepak bola. Next ada Sampdoria Club Indonesia. Komunitas fans club Italia Sampdoria yang juga ada sejak tahun 2009 dan aktif menghubungkan pecinta sepak bola di Indonesia. Ada juga fans Argentina Manokwari. Wah ini kalau Argentina banyak sekali kalau di kota Ambon ya pendengar. Nah salah satu komunitas fans tim nasional Argentina yang aktif mengadakan nobar menjelang FIFA World Cup 2026. Next ada fans Jerman Manokwari. Nah komunitas pendukung timnas Jerman yang aktif dalam kegiatan diskusi dan nobar sepak bola internasional. Oke, dan next ada Manokwari Holland Club. Nah, komunitas pecinta timnas Belanda yang sering ikut kegiatan komunitas sepak bola dan pembahasan Piala Dunia. Dan yang paling terakhir nih ada fans Spanyol Manokwari. Nah, komunitas pendukung tim nasional Spanyol yang aktif dalam acara sepak bola internasional. Nah, pendengar, selain komunitas resmi, banyak juga komunitas online sepak bola Indonesia seperti forum diskusi fans Liga 1, timnas Indonesia, dan juga penggemar Piala Dunia yang aktif di medsos ya. Nah, mereka ini biasanya mengadakan nobar Piala Dunia, terus juga ada turnamen futsal antar fans, diskusi dan prediksi pertandingan, koleksi jersey dan juga merchandise. Nah, ini kayaknya seru banget kalau koleksi jersey dan juga merchandise ya. Konten berita serta analisis sepak bola. Nah, pastinya juga pendengar sepak bola menjadi olahraga yang paling populer di Indonesia. Sehingga komunitas pecinta Piala Dunia juga berkembang sangat besar dan tersebar di berbagai daerah. Nah saat ajang FIFA World Cup berlangsung, antusiasme masyarakat Indonesia terlihat melalui kegiatan nobar, diskusi pertandingan, hingga aktivitas media sosial yang ramai hampir di setiap hari.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Ya baik, pendengar dari Adrian Khalifat di Pabarus ya untuk Anda. Dan saya masih kasih untuk Anda beberapa komunitas sepak bola yang ada di Indonesia. Baik. Ya, pendengar, beberapa komunitas besar di Indonesia ini memiliki struktur organisasi yang cukup rapi. Mereka memiliki ketua komunitas, anggota resmi, jadwal kegiatan rutin hingga kerjasama dengan sponsor atau media lokal. Nah, saat Piala Dunia berlangsung, komunitas-komunitas ini sering bekerjasama dengan kafe, stasiun radio, maupun televisi lokal untuk mengadakan acara nobar berskala besar. Komunitas pendukung tim nasional tertentu juga memiliki ciri khas tersendiri. Pendukung Brazil National Football Team identik dengan warna kuning hijau dan gaya samba yang meriah. Fans Argentina National Football Team ini terkenal sangat fanatik, terutama sejak era Lionel Messi. Bener banget nih ya. Nah, sementara penggemar Germany National Football Team dikenal menyukai permainan disiplin dan juga efisien khas sepak bola Jerman. Nah, pendengar, di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Ambon, komunitas sepak bola sering menjadi wadah anak muda untuk membangun pertemanan dan solidaritas. Banyak anggota komunitas awalnya hanya bertemu saat nobar, namun akhirnya menjadi sahabat karena memiliki hobi dan kecintaan yang sama terhadap sepak bola. Nah, menjelang 2026 FIFA World Cup, antusiasme komunitas sepak bola Indonesia mulai meningkat. Banyak penggemar sudah membahas prediksi negara unggulan, peluang tim kuda hitam, pemain muda yang berbakat, hingga persiapan nobar besar-besaran ketika turnamen dimulai nanti. Media sosial pun mulai dipenuhi diskusi tentang peluang negara-negara favorit untuk menjadi juara dunia. Nah, komunitas pencinta sepak bola dan Piala Dunia di Indonesia bukan sekedar tempat berkumpul menonton pertandingan. Lebih dari itu, komunitas ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk berbagi semangat, sportivitas, persaudaraan, hiburan, dan kecintaan terhadap olahraga paling populer di Indonesia dan juga pastinya di dunia. Ya, dan tepat nanti di jam 9 saya ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang sudah laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertawangan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program Presiden untuk memberikan, menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita ingin ini betul-betul menjadi hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466.000 lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang dilakukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
6: Tim Polri Irjen

0: menggunakan uang rupiah palsu bekas Supal, Brigjen Pol Mulyono mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Kota Supal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kasihan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan kasihannya agar melapor pada kantor pemerintah terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Saiful Alam. Saiful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Tadi mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Bimbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
5: Ya, dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Mendengar ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak

0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tidak menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road. Dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun.
3: Terus tahun 2014 di tahun berapa siapa?
0: Ya, Ayan.
1: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya keseluruhan itu
0: ya Rian. Rian.
5: Jadi mudah-mudahan ya itu sudah terjadi sekarang ini ya, kita mungkin dan belum mengalami yang
0: Iya, Rian.
4: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mufo Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pada pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditujukan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sure.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rri_pro3.

Tahukah kamu mengapa bintang di malam hari tampak berkedap-kedip? Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Nah, bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedap-kedip.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Ya baik pendengar, saatnya Ruang Rindu untuk Anda semua. Spesial lagu mancanegara untuk edisi hari ini 2000-an sampai 2010-an ya. Dan nanti di tepat jam 10 waktu Indonesia Timur, saya akan ajak Anda untuk kita mengikuti Ruang Rindu berjaringan. Ya, Anda yang mau gabung-gabung langsung aja di line WhatsApp dan juga line telepon ya. Spesial di hari ini lagu mancanegara sampai nanti di jam 10 malam ya, untuk Anda yang mau gabung-gabung mancanegara di tahun 2000 sampai di 2010-an ya, sebelum saya gabung dengan Pro Satu Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu berjaringan. Selamat malam untuk Anda semua di malam hari ini yang sementara lagi mendengarkan Pro Satu dari Ambon. Selamat mendengarkan pastinya. Saya sugan lagu-lagu pilihan untuk Anda juga ya, yang mau gabung-gabung via chat, saya buka di jam ini sampai nanti di jam 10 malam.

Ya baik pendengar, saya bacain dulu yang udah masuk di line WhatsApp ya. Iya. Selamat malam Kak Penyiar, selamat malam juga. Ya, Kak Penyiar dari Stella di Batu Gajah mau request lagunya Justin Bieber. Judulnya terserah Kak Penyiar aja. Terima kasih untuk Anda Stella di Batu Gajah. Nanti lagunya saya siapkan untuk Anda. Ya, di belakang Stella, ya ada dari ya Rido di Batu Gajah juga mau request lagunya Vanessa Williams feat Brian McKnight dengan judul lagu Love Is. Oke, nanti saya puterin untuk Anda berdua ya. Jadi Anda yang mau gabung-gabung sampai nanti jam 10 aja. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3, Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan untuk edisi hari ini. Selamat malam untuk Anda yang masih bergulit dengan pekerjaan Anda di malam hari ini ya. Mungkin dapat sip malam ya, kerja malam, tetap semangat selalu untuk Anda semua.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru. Sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Ya baik pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Nyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama enggak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Saking ininya loh, saking semangatnya. Sama lagu juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Oh, ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih Mas.
0: Sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar.
1: Halo Mbak Vivinya kemana ini?
0: Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.

0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono iya. Kasino Indro
1: iya,
0: ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini makanya aku langsung wow.
0: Lama enggak kedengeran Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdana.
1: Ini lagu juga. Festival kok enggak salah Mas.
0: Benar lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif membuat betul. Kita untuk bersama-sama menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia semangat. Ini.
1: Betul sekali. Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Cuman okay. Dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Mau ngomong, bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita. Oke, kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Waduh benar itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di adalin di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjur.
0: Hei, siapa
1: yang paling keren ini dong Mas? Penari ular.
0: Eh bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya kan lu kan di Surabaya.
0: Lagi di Oh iya iya iya melaku-melaku.
1: Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny J yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivika, aku sebenarnya ingin ngomong langsung, tapi ya
0: perlu. Iya, ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya, boleh.
2: Karena ini Vivika pun penyanyi di era 70-an,
1: karya
2: Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivika Bul?
0: Mbak Vivi ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah, akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi ya,
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Roll music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Gimana Mbak? Salam kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan, kan? Oh iya, itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
1: Siap.
0: Boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Bapak Antun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: naik delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Kita pun nama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
1: di
3: tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga seperti Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar,
3: ya,
0: benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Okay.
3: Sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh, aduh, apa geng-geng itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Aku termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulan sebetulnya waktu itu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya, benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti habis ini kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya, kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak. Terima kasih loh ya, kita sudah bincang-bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solok, Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam, udah. Uncu Divo.
1: Selamat malam, udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Mbak Kaista, halo Bang Yudi.
0: Ya.
4: Ingin menanyakan ke Kaista Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu. Terus gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya? Apa yang saya tanyakan, itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya, kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh
1: silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi, dan yang apalah untuk Bang Yudi sama Tapon nama tadi.
0: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam
1: Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
0: Oh halo, okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya sudah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
1: betul,
3: ya,
1: betul,
3: sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: juga
3: latihan seperti itu.
0: Oke.
3: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Allah, Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, okay. Festival.
3: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya.
0: Bintang radio. Wah. Seru.
3: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Juara Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sipatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, wah hebat nih Mbak Vivi.
3: Ya, pernah jadi jumpat tahun 1974. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebelumnya rekaman-rekaman. Tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang pernah pedam-pedam itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
3: Dilamar jadi jadi polisi gitu.
1: Iya.
3: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus sholat tahajud lah, macam-macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, agak ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Iya.
3: Setelah saya terlibatkan, saya waktu itu saya rekaman masih, waktu itu ada albumnya Yopi Item. Yopi Item itu ada kisah dua remaja di situ,
0: tentunya
3: itu juga lakukan banyak-banyak. Yang menciptakan Siti Hamzah, jadi dari darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu, ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan, saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua, saya memutuskan menjadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
3: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi istri juga, jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun kita dibayangkan juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa sebagainya itu tetap bisa berkarya.
0: Oke.
3: Kalau ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Nah itu sisanya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: memutuskan. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Okay. Ini ada orang Palembang
1: ada
0: lagi nelfon. Oh Ma'ana, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
5: Kita pemama Oma. Cintaku padamu
1: takkan berubah
5: kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi,
3: selamat malam. Waalaikumsalam.
5: Aduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya,
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara pantas enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
5: Asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
5: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab
0: Om. Dijawab ya.
5: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
5: Iya, untuk yang gandanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
5: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
5: ya. Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio RRI aja langsung ya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
5: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
6: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
6: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya?
6: Iya.
0: Oke, oke.
6: Kan pertanyaannya adalah gak bisa
1: ya dalam membawakan lagu ini
6: ya, lagu itu udah senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor yang merata waktu itu, dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Wiki juga punya kayak orkestra. Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Kusiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong gitu. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya saya lain dari Yana Yuni, Beta Riasona, saya itu keluarannya dari Bina Pokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya. Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya itu sering jadi juri ya, juri bintang radio, jadi apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
0: Iya.
6: Yang bisa saya sampaikan, jadi ya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putran yang Pak Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pasti kecil-kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada pensiunnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Luar biasa.
0: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
6: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti bintang radio di RRI tahun 1974. Sedangkan saya kan ada Periusa, ada Keroncong dan ada hiburan. Jadinya saya juaranya di hiburan begitu. Dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Bibi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
7: Iya, temunya seru nih.
0: Ya. Oh iya, iya dong,
1: Mbak Vivi kabul. Iya. Silakan Mas
7: Gilang. Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
6: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
6: Waalaikumsalam.
7: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Betul,
7: ya.
1: Betul
7: Mas.
0: Oke, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas,
0: Mas Gilang.
7: Salam tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Maroke, juga Mas Giri di Jepang, dan juga Bu Epic di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari Kertosono. Mbak Ita, Mas Giri lanjut, Gye.
0: Gye.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya, albumnya ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: bener.
6: Ya, tidak tahu lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
6: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ, dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Karena sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
6: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau buat tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa saja, mungkin karena direkam ulang.
0: Kirim
6: ke Inggris, malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu beri kesempatan untuk saya satu penghargaan gitu ya.
0: Siap, kalau begitu.
6: Yang mesti diapresiasi untuk nama saya sendiri, jadi saya bilang alhamdulillah juga, kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke, Mbak Vivi. Dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya yang pertama, karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito dan ada ya, Lex Trio
0: kalau
6: gini kesadari itu kayaknya semua orang juga nggak bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu bagus. Satu lagi kalau panel, nah Deloitte yang pertama kali ada rock and roll, kemudian Deloitte, terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Iya, gitu ceritanya.
6: Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebenarnya cuma pop doang ya. Tapi sih
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik rock and lagunya roll. Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi,
6: ini
0: gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Kamzah ya.
1: Nah, judulnya apa Mbak Vivi?
6: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
6: Lagunya kalau masalah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh sudah ada sebentar lagi kita hadirkan
1: ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi, kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang
1: Leman. Leman, selamat malam.
0: Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ika, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Tanggung Tanggamas Lampung. Selamat yeah. malam Mbak Pipi Kabul.
1: Iya. Yeah.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ya Pipi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya, iya, iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Pipi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Pipi gitu loh.
0: Ya,
3: itu. Jadi itu cerita tentang apa tuh Mbak Pipi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Pipi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu?
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Pipi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap,
3: Mas
1: Yudi, Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kayak kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga, jadi
0: oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Yudhistira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu, oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung Mbak dengan Mbak
1: langsung
0: Vivi.
1: Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Vivi. Siti Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, namanya bagus. Jawab, ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa namanya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya?
6: Iya, di penyanyi gitu, ya, itu ya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus banyak. Dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? Terus ya.
0: Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Budi. Okay. Saya
0: siap.
6: Salam dulu ya.
0: Silakan tiga orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Buana.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Yanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Siti Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terus ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita. Ya,
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Rianti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi ke Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi, emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Tapi Kabul kemana damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah, kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Tete tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: kalau nggak salah, jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Bibi?
8: Iya.
1: Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul gitu. Iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang Bahana itu Teh, Pak Budi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian.
8: Itu lagu
1: gimana keren ya, banget gitu. Ya Teteh ya, Bahana Perdamaian. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditunggu nanti ya. Oke.
8: Terima kasih. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Gitu ya. Ya, nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis
1: deh. Oh, alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya? Iya Mas Diki kan.
8: Iya. Mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan, misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasa cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lain ya, ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusan sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang serius itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke.
9: Program itu.
0: Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah enggak, masih enggak sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan?
9: Ya betul. Dulu ya, kita Agogo
1: terus kita juga biasanya kalau
9: betul pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah pakai topi.
1: Aduh Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: maju,
9: sekarang sudah berhijab,
1: ya Bu. Bidan lu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya pasti boleh tidak, Mbak gitu Vivi ya. Itu awet muda, titik.
0: Udah. Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD itu 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Lihatlah kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 100 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis
0: gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
1: Apa tuh Mas?
0: Ada lagu-lagu yang melo enggak sih?
1: Ada tadi kusadari.
0: Kini kusadari.

0: lah ke apa ya,
1: belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya?
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baru nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi, walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan itu ya dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyi juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke. Okay.
0: Main kan ya di take 2 kali langsung crack sudah
1: selesai katanya. Langsung bungkus
0: ya Mbak ya. Iya bungkus gitu. Biasanya kayak yang lain kan masih inilah masih itu.
1: Iya Mbak.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tetap
2: lagunya gitu. Oh, baik. Juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya, dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu, semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh, ada Teti Kali semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi, segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Kita kumpulkan itu, di RRI aja
1: kita
2: gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Oh, kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya ibarat radio
1: sekali, RRI di situ. Betul sekali Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Siap. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, jika yang itu, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya, ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap, kalau
1: betul,
2: begitu
1: Mbak Vivi.
2: Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya. Halo Mbak Vivi. Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak, yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah
0: kasih.
1: Lengkap kita, sudah lengkap kita, sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu ya.
0: Ya,
1: Mbak Vivi ya.
2: Boleh,
0: ya. Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah, mas, kita garap.
0: Oh iya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi,
1: iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Bakal Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata Jalan Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Okay. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: pada siap. Oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita
1: deh. Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak gue kalau tutup-tutup air ini.
1: Iya bang.
3: Jadi tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Ah, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidang Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Termasuk tahun Ibu Bidang Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu aja ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, Mbak Vivi, semua pendengar RRI di mana pun saat ini berada.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
4: Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
5: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuma penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya, seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap, oke okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam
1: terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast, broadcast juga banyak ya, radio dari pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu dapat sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus-jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Gila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang kok. Ya, jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Iya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, jalan. Saya
1: aduh, ayo apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau
2: cinta
0: biasanya kalau lebaran sih ini ya. Ya Mbak Vivi, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Albumnya Mbak Titipus Pak.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus Pak itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana
1: Cinta. Bukan. Ah, wes, lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian Mbak Vivi, ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Winarto.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Bisa nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini.
0: Nyerah semua ya. Ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat enggak, ya. Mbak?
2: Iya.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak, ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan. Ya.
0: Bukan Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ya Yopi hitam tuh, wah karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Ya nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya
1: okay. Dedi. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wah. Wow.
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi apal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Kira-kira berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih
1: album-albumnya.
0: Siap.
2: Iya, cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya, betul Mbak.
2: Tidak kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf kali bukan tadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih
0: kok dari taruh. Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0 berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Apa-apa Mbak. Nanti lain kali, sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul, ya, siap Mbak Vivi. Ya.
2: Pun katanya kalau saya.
0: Oke. Okay. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Mbak Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi, kabur?
2: Assalamualaikum. Halo,
6: Mbak Tika. Suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma mentahin suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Center Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan ayun. Itu saja, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja Mbak.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua remaja bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburu malu. Nah, hahaha. Sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya. Ha ha ha.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
0: SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya Sunda, ada yang bahasa Sunda.
2: Iya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina
0: ya. Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI 1. Kata
2: saya juga rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Mbak
2: Ita ya agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa
1: dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahir dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari namanya tidak begitu, Mbak Ita, Mbak Vivi, dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Okay.
3: Untuk nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi sudah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo.
1: Wih, Jenggalu, Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Dia belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi, hanya senang banget nyanyi. Dan kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwayat lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan ya memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa. Belum lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Ya memang pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita mau nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya dulu. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi siap. Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: sekali lagi pastinya Mbak Vivi.
2: Kita semuanya sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mbak Yudi. Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Setelah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya tadi lewat jam 9 dulu. Ini ada lagu yang paling hits dari, Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar Rabu 13 Mei 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Kamis 14 Mei 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nuna maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti, Kamis 14 Mei 2026, melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bagi untuk Anda umat Kristiani, Hindu, Buddha, dan Islam dimanapun Anda berada, untuk Anda semua pendengar kami dimanapun Anda berada, kami hadir untuk Anda senang sekali pagi ini Kamis tanggal 14 Mei 2026 di sajian pagi hingga malam nanti pendengar, dalam rangkaian acara yang kami siap hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saya Joshua Rui, pendengar yang akan hadir lebih awal di pagi ini. Dan shalom untuk Anda umat Kristiani. Pagi ini kami hadirkan untuk Anda hingga jam 6 nanti mutiara pagi, dan nantinya juga akan ada renungan dengan judul Pembawa Kabar Baik bersama dengan Pendeta Margareta J. Rainuni yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda mutiara pagi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, Kanal

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

Pendengar, seperti yang kami janjikan di awal, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada renungan dengan judul Pembawa Kabar Baik, diantarkan oleh Pendeta Margareta J. Rainoni. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di jumpa sajian pagi ini.

0: Kepala Dinas Pertanian Maluku Fami Yusuf mengatakan, pengawasan ketat dilakukan di pelabuhan resmi seperti di Kobi Sadar Maluku Tengah, Pelabuhan Tual hingga Maluku Barat Daya, berkolaborasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Maluku. Langkah ini pun merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta aturan teknis terkait jaminan produk halal dan kesehatan masyarakat. Dikatakan, setiap hewan yang dikirim wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Dinas Pertanian setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis guna memastikan ternak bebas dari penyakit menular. Fahmi menyebutkan, pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah dokter hewan yang tersebar di kabupaten kota yang bertujuan agar hewan kurban tersebut tidak hanya memenuhi aspek teknis kesehatan, tetapi juga kriteria syariat Islam seperti tidak cacat.
1: Konsekuensinya adalah hewan tidak sah dikurbankan jika tidak melakukan pengawasan oleh kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, daging tidak aman dikonsumsi dan berisiko penyakit kepada manusia. Sehingga tugas kami adalah melakukan pengawasan.
0: Melalui prosedur pengawasan yang berlapis, Dinas Pertanian Maluku memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena seluruh hewan kurban yang beredar di Ambon dan sekitarnya telah melalui seleksi teknis dan medis yang ketat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pregara SMP Negeri 1 Kecamatan K Kecil kini menjadikan mata pelajaran bahasa daerah K sebagai muatan lokal atau mulok dalam kurikulum sekolah mereka. Program ini dirancang untuk memperkenalkan, melestarikan sekaligus mengembangkan penggunaan bahasa ibu di kalangan peserta didik secara mandiri. Langkah ini pendengar diambil sejalan dengan fungsi muatan lokal sebagai program pendidikan yang mengintegrasikan lingkungan alam, sosial dan budaya serta kebutuhan daerah ke dalam materi pembelajaran di sekolah. Guru mata pelajaran mulok di SMP Negeri 1 K Kecil Min Katmai Rubun menekankan pentingnya menjadikan latar belakang budaya sebagai kekuatan dalam berintegrasi di lingkungan pendidikan. Menurutnya, materi ini tidak hanya sekedar mengajarkan teori, tetapi mengajak siswa untuk terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa daerah secara fasih dan benar, baik saat berada di sekolah maupun ketika berinteraksi di tengah masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai tradisi dan warisan leluhur yang terkandung dalam bahasa daerah dapat terus terjaga. Ia berharap seluruh siswa dapat terus fokus dalam melestarikan budaya Nuhu Efaf dan bahasa daerah Kei bagi generasi mendatang. Pregara ekowisata, objek wisata ekowisata hutan sagu di negeri Rutong, Lai Timur Selatan, Kota Ambon kini menjadi primadona baru bagi dunia pendidikan. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah kunjungan wisatawan khususnya pelajar dari tingkat TK hingga SMP terus meningkat drastis. Berbeda dengan destinasi lain yang mengandalkan panorama pantai, objek wisata ini menawarkan pengalaman baik dan unik belajar langsung di tengah hutan alami, di mana para pelajar diajak menyelami sagu sebagai identitas pangan sekaligus warisan budaya masyarakat Maluku yang harus terus dijaga. Di lokasi ini para pengunjung tidak sekedar menikmati suasana hutan yang rindang, tetapi juga mendapatkan edukasi mendalam dari pemandu wisata. Pemandu wisata Buce Telapari menjelaskan bahwa pengunjung dibimbing memahami seluk-beluk sagu, mulai dari pengenalan jenis pohon hingga praktik langsung proses pengolahan tradisional menggunakan alat bernama nani. Selain aspek teknis produksi, pengunjung juga diajarkan mengenai nilai sosial di balik sagu, yakni semangat kebersamaan dan solidaritas warga dalam berbagai hasil olahan pokok tersebut. Pendengar, Gubernur Sherly ingatkan Bupati, Wali Kota belanja infrastruktur wajib di atas 10%. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Wahyu Yahya.
3: Tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak pentandatangan RAPBD 2027.
4: Gubernur Sherly Cuanta mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dari RAPBD tahun 2027. Peringatan tegas itu disampaikan Sherly saat membuka forum musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang RKPD tahun 2027 di Bill Hotel Ternate Kamis siang. Menurut Sherly, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak

0: lagi menempatkan sektor infrastruktur di bawah prioritas utama. Bahkan Seto menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani RAPBD kabupaten dan kota jika alokasi anggaran infrastrukturnya masih berada di bawah 10%.
1: Semua punya hak masing-masing. Saya sebagai gubernur pun tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangan RAPBD 2027. Jadi dari awal saya mau.
0: Serli mengaku memahami kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Namun menurutnya pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan belanja infrastruktur apabila mampu melakukan efisiensi anggaran birokrasi. Ia kemudian mencontohkan kondisi APBD pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025. Saat itu dari total APBD sebesar 3,7 miliar rupiah, belanja infrastruktur hanya mencapai 187 miliar rupiah dan sebagian berasal dari pergeseran anggaran serta efisiensi. Sementara pada tahun berikutnya, meskipun APBD turun menjadi sekitar 2,7 triliun rupiah, pemerintah Provinsi Maluku Utara justru mampu meningkatkan belanja infrastruktur hingga 550 miliar rupiah. Menurut Serli, kondisi itu membuktikan bahwa penguatan anggaran infrastruktur tetap bisa dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat melakukan efisiensi dan penataan belanja birokrasi.
1: Artinya bisa jika kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri.
0: Dalam forum tersebut, Shirley juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Ia berharap seluruh kepala daerah di Maluku Utara memiliki komitmen yang sama agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Wahidiyah yang melaporkan.
2: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku edisi pagi ini, dan berbeda berikut kami hadirkan topik-topik utama pagi ini di antaranya. Konflik di Piditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda bersama kami di pagi ini. Saya Jos Rui, selamat pagi.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian pagi ini untuk Anda, pendengar kita di Kamis 14 Mei 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Beragam saya hadirkan untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada di sini, pendengar. Mantan Raja dan Sekretaris Negeri Lahat jadi tersangka dugaan korupsi 1,2 miliar rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon resmi menetapkan dua tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pendapatan asli desa PAD Negeri Lahat tahun anggaran 2020-2021. Kedua tersangka itu antara lain mantan Raja Negeri Lahat Rifali Ashar alias Rival dan Fahmi Mewar selaku Sekretaris Negeri. Status kedua tersangka diumumkan melalui ekspos gelar perkara yang dilakukan penyidik pada Selasa 5 Mei 2026. Kedua tersangka diduga telah mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai 1,2 miliar rupiah. Perbuatan kedua tersangka melanggar undang-undang yang mana juga sebagai informasi mencapai 1,2 miliar berdasarkan audit Inspektorat Kota Ambon. Penyimpangan terjadi pada PAD Laha 2020 dan 2021. PAD tersebut diduga tidak dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau dikelola di luar sistem resmi yang ada.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Jadi untuk Anda mendengar informasi dari laman rri.co.id, BMKG memperkirakan kondisi cuaca maritim di perairan Pulau Ambon hingga Pulau Leasi didominasi hujan ringan hingga hujan sedang ya, dalam periode 14 hingga 16 Mei 2026. Berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca hujan ringan diperkirakan pada hari Kamis pagi hingga malam. Sementara hujan sedang berpotensi terjadi pada siang hari dan hujan disertai petir diprediksi muncul malam hari. Dan pendengar, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon juga mencatat tinggi gelombang di wilayah perairan ini berkisar 0,5 hingga 1,25 dengan kecepatan angin rata-rata 3 hingga 7 knot.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eko paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Gas genggam hadir.
5: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
6: Kakak pengen dapetin smartphone juga dong.
7: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitolaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Gagal saya kutip bentukannya informasi dari laman rri.co.id. Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas penjualan hewan kurban di Kota Ambon mulai mengalami peningkatan. Sejumlah lapak penjualan kambing kurban kini mulai ramai bermunculan di beberapa titik Kota Ambon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu lokasi penjualan yang mulai ramai didatangi warga berada di kawasan Batu Koneng, Kota Ambon. Di lokasi tersebut, pendengar puluhan kambing terlihat memenuhi area penjualan dengan berbagai ukuran dan jenis. Para pedagang mulai mempersiapkan stok hewan kurban sejak jauh hari. Banyak kambing yang dijual didatangkan langsung dari Kabupaten Maluku Barat Daya menggunakan transportasi laut menuju Kota Ambon.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Dikutip dari laman rri.co.id, cuaca buruk yang melanda kota Ambon dalam beberapa hari terakhir berdampak pada fasilitas penerangan jalan umum di kawasan tempat pemakaman umum TPU COVID-19 Hunut Durian Patah. Sebanyak 25 lampu PJU yang terpasang di kawasan tersebut dilaporkan padam selama kurang lebih 1 pekan. Kondisi ini membuat area di sekitar pemakaman menjadi gelap gulita pada malam hari. Salah satu pengendara mengaku khawatir dengan kondisi tersebut karena jalan di area TPU COVID-19 merupakan ruas jalan utama yang tiap hari dilintasi masyarakat baik siang maupun malam hari. Menurutnya, sebelum cuaca buruk, lampu tersebut masih menyala. Pengendara masih sangat aman melintasi waktu malam. Ia menduga padamnya puluhan lampu di jalan tersebut dikarenakan kabel listrik di area itu tertimpa pohon tumbang saat hujan beberapa waktu lalu. Ia berharap juga pemerintah daerah melalui instansi terkait segera melakukan pengecekan dan perbaikan agar penerangan kembali normal.

0: tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja? Wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Direktur Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Rutsoy Intama mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia. Karena itu, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan investasi perlu ditanamkan sejak dini. Hal itu disampaikan Ruth dalam kegiatan literasi keuangan Indonesia terdepan yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku di Aula Rektorat Universitas Patimura Ambon. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia. Karena itu, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan investasi perlu ditanamkan sejak dini. Dia menjelaskan, kegiatan literasi keuangan Indonesia terdepan 2026 ini merupakan rangkaian roadshow literasi keuangan yang menyasar mahasiswa di berbagai daerah Indonesia. Setelah sebelumnya digelar di Palembang pada April 2026, Ambon kini menjadi kota kedua penyelenggaraan program tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Satu dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman yang tadi jumpa sajian saat ini pendengar bersama kami ke depan. Ragam informasi boleh Anda akses juga di laman rri.co.id untuk mengambil informasi yang mungkin terlewatkan oleh Anda.

adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta resiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita, maka hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memeras kelenjar dan mendorong ASI.

Agar sekutip untuk Anda informasi dari laman rri.co.id, Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai kekarantinaan kesehatan BKK di berbagai pintu masuk internasional untuk mencegah penyebaran hantavirus ke Indonesia. Balai tersebut pendengar tersebar di bandara, pelabuhan hingga wilayah perbatasan negara. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa BKK memiliki fungsi utama melakukan cegah dan tangkal terhadap penyakit menular dari luar negeri. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi wabah global termasuk hantavirus.

0: Saya Maria Margareta Sopamida, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pulau Run, Kepulauan Banda dalam catatan sejarah bersama relawan Parni Hadi.
1: Salam rempah Indonesia. Bicara rempah adalah bicara sejarah. Membuka luka sejarah. Sejarah penjajahan Indonesia oleh bangsa Barat. Gegara rempah. Bangsa Barat menjadi rempah-rempah sampai Kepulau Run, bagian dari Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run waktu itu dikuasai Inggris, ditukar dengan Pulau Karang yang sekarang jadi Manhattan atau New York. Run itu ditukar untuk Pulau Pala. Pulau Pala, Pulau Tengkeh yang sangat terkenal mendunia. Namun ditukar oleh Belanda, diganti dengan Inggris, tukar guling. Inggris dapat Pulau Karang yang namanya Newlandia, menjadi Manhattan, menjadi New York sekarang, jadi pusat dunia. Sementara Pulau Run, maaf, tetap tertinggal, menyedihkan. Ya Allah, sejarah rempah ada sejarah yang bukan luka, luka bangsa ini. Itu terjadi tukar guling perjanjian Breda tahun 1667. Sejarah tak dilupakan. Rempah adalah sejarah. Sejarah bangsa Indonesia. Hidup rempah Indonesia. Tumbuh dapur, obat, penyedap, penghangat, dan pengakrab pergaulan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Manfaat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Kita baru saja kita ikuti berita sentral dari Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Inovasi belajar dan sebenarnya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota-kota masing-masing.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0%.